0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat ini sahabat suara, perjalanan menuju studio I Suara Jogja sudah ketemu sama dua komunitas yang lagi bersih-bersih. Satunya di area Jalan Kiai Mojo itu loh sahabat suara, sama satu lagi ada di area Jalan Mangkubumi, depannya stasiun Tugu, tapi yang keberangkatan antar kota itu sahabat suara. Udah ketemu, saya jadi ingat, oh iya ya, kalau misalnya di Jumat itu identiknya tiga, kalau nggak berkah, bersih-bersih, sehat.
1: Tapi tadi aku sempat lihat juga Del, kayaknya ya ini juga tim lagi bersih-bersih, mau bersih-bersih di depan Borobudur Plaza.
0: Lah, oh iya,
1: karena
0: bajunya
1: sama gitu, ijo yang tua gitu.
0: Oh, apa sama? Jangan-jangan sama ya?
1: Mungkin ya.
0: Mungkin dari komunitas yang kulihat di depan Jalan Kiai Mojo, tapi disebar kali ya?
1: Mungkin. Itu baru mau mulai ya? Tadi.
0: Jadi ada yang ngambilin sampah, terus ada yang lagi apa jenengnya ki? Tutup ngaret ya, suara ngaret kan?
1: Enggak dong.
0: Hewan ternak.
1: Bukan dong.
0: Menebas rumput? Mengambil rumput?
1: Merapikan rumput.
0: Tapi rumputnya dijabut kabeh, saya kan nekono ora bukan rumput, nekono kan konblok.
1: Menghilangkan rumput-rumput liar.
0: Nah. Tawa ya.
1: Heeh ya. Kayak sebutannya enggak nyaman ya.
0: Tawa ora tok kayak isa sing luwih cendek ra ngono iki lho rasane.
1: Bubuti rumput.
0: Bubuti.
1: Kita tuh punya bahasa Jawa yang kaya, Del.
0: Sorry ya, kan aku pakai British banget.
1: British, yes.
0: Beauty. I'm sorry. Yeah. Okay. I'm just remember kok tadi British meneh.
1: What?
0: Jadi ingat di kalau dulu zaman saya SD tuh sahabat suara, Jumat itu adalah hari terselo.
1: Terenak.
0: Terselo sahabat suara. Wes baline ora seawan biasane kan. Yeah. Terus biasane apalagi ini kan udah momen-momen ini ya, selesai ujian ya. Jadi kalau misalnya selesai ujian kayak gini sahabat suara, kegiatannya itu tuh paling yo
1: Kelas meeting. Bersih-bersih kelas gitu-gitu, lomba-lomba antar kelas.
0: Lomba kebersihan kelas. Sobat, kue, kamu ingat gak dulu kalau misal hari Jumat, kegiatan yang paling kamu ingat itu ngapain?
1: Hari Jumat ya, jujur sekolah saya udah beberapa tahun yang lalu, jadi ingatan saya sudah pudar bunda.
0: Kue sini sekolah apa orang, masuk ngonoknya ke lalin Jumat.
1: Udah lama banget Del, hari Jumat ngapain ya? Seingatku ya enak-enak aja, soalnya kalau misal SMA nih, SMA kan berarti sekolah paling dekat dengan masa kini. Kan terakhir kan SMA tuh, kuliah kan gak masuk sekolah ya sebutannya. Nah waktu Jumat, itu karena ada Jumatan, sekolahku tuh ini ditutup pagernya.
0: Oleh apa?
1: Karena gak ada yang jaga, kan satpam pada Jumatan.
0: Oh iya betul, terus?
1: Jadi beberapa pagar tuh ditutup dan pintu sekolahku tuh cuma satu. Ini for your information aja nih sahabat suara. Jadi kalau misalnya kalau kita mau keluar buat jajan di luar, itu harus brobos.
0: Ya Allah. Kau pernah jadi bagian sing berobos kuih Ra?
1: Yes benar, karena kan aku slim ya.
0: Apa?
1: Kayak body goals banget, jadi aman.
0: Oh.
1: Ha, itu beber kotaknya mungkin 50x50, 60x60, kecil.
0: Ya, sing kayak aku ini.
1: Terpenjara
0: neng sekolah.
1: Nah, itu dia.
0: Kalau dulu zaman saya SMA sahabat suara, hari Jumat itu adalah kan udah 5 hari sekolah tuh. 5 hari sekolah, 5 hari kerja tuh sahabat suara. Terus pokoknya yang cowok-cowok pada Jumatan kan yang cewek-cewek pada enggak ngapa-ngapain ya?
1: Benar-benar.
0: Kebetulan SMA saya itu dekat Malioboro SMA 10, cuy.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau misalnya yang lain pada Jumatan, kita ke mall. Kita main kemana neng Progo, neng biar zaman dulu masih jenenge Malioboro Mall.
1: Iya. Rama.
0: Dulu masih ada jenenge Marco.
1: Oh iya benar kayak gitu. Oh.
0: Dulu kita kesana sahabat suara zaman kita masih SMA ya.
1: Oh beda ya. Yang satu dibebas luaskan, yang satu dikekang. Strict parent banget punya saya.
0: Aku santai. Ono satu momen Bali seko pergi guys. Kan udah numpak motor-motoran ki aku sama teman-temanku.
1: Iya. Yeah.
0: Banku bocor.
1: Bagus.
0: Banku bocor.
1: Nice.
0: Terus ngomong ning grup kelas. Guys, omong kesek karo Bu Fety apa jenenge. Nek bane bocor lagi ditambal iki. jadi karena ada yang ngenteni ngono kuwi karo mangan ngono kuwi wis ono kuwi duit 50.000 kan. Lah ra nggowo duit
1: aku. Bagus bagus. Memang tidak diridhoi kamu Del.
0: Kita ke kelas nyileh duit se. Memang pertama jangan terlalu liar sahabat suara.
1: Memang strict parent ya. Ada positifnya ya.
0: Tetap semuanya strict parents adalah kunci.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin hari Selasa itu Sobat Suara, saya kan lagi latihan di gereja gitu kan. Ada satu hal yang mau kita project gitulah gitu. Terus lagi setengah latihan ki mati lampu bet ngono ki, ngerti dah?
1: Iya iya.
0: Terus ternyata temanku bilang, "Oh, berarti lagi giliran kene ki." Temanku kebetulan rumahnya di deket Jombor.
1: Oke.
0: Terus dia bilang, soalnya tadi waktu mau berangkat rumahku mati lampu. Setengah latihan jam berapa ya? Jam 8-an. Jam 8 akhirnya daerah Jalan Godean, tempat saya mati lampu Sahabat Suara. Enggak lama sih sebenarnya, orang saya dari saya di gereja latihan kan, gara-gara mati lampu kan akhirnya yaudah kita pulang. Kita pulang mungkin bisa jadi setengah jaman
1: lama ya Dil ya. Soalnya satu jaman aja nggak tahu berapa tuh,
0: soalnya aku neng jobo jadi aku kurang rasa ki. Jadi setelah saya tahu mati listrik gitu Sahabat Suara, saya tidak langsung memutuskan pulang. Aku metu sik mlaku-mlaku numpak motor sik.
1: Bagus.
0: Ke omah parkir langsung petah.
1: Oh, udah nyala.
0: Memang pembawa berkat aku iki. Begitu teko langsung nyala. Apakah aku sejenis batu bara?
1: Waduh. Mahal ya.
0: Bisa menghantarkan listrik.
1: Ya, mahal.
0: Nah, kan aku juga enggak tahu.
1: Tapi nih Del, kalau kamu bilang bergilir kayaknya emang benar deh. Soalnya aku itu malam Rabu itu ke daerah Jakal. Jakalnya masih Jakal bawah ya, area UGM gitu.
0: Sebelum Ring Road berarti?
1: Iya, daerah Ring Road, bahkan di Ring Road-nya juga mati.
0: Oh.
1: Di perempatan apa ya namanya itu?
0: Bisa
1: ya?
0: Gardu ya?
1: Enggak tahu. Wah, jujur saya kurang tahu kalau itu ya. Pos-pos mana saya juga kurang tahu tuh.
0: Aku seolah-olah tangan karena PLN ya. Terus.
1: Nah, itu beber lagi mati. Kan di sana kan banyak coffee shop ya, Del?
0: Betul.
1: Beber horror. Vibes-nya tuh horror. Karena bayangin, kalau kita ngelihat coffee shop kan biasanya rame. Nah, ini tuh sepi, tapi waktu ngelihat ke jendelanya, banyak kepala-kepala tersinari oleh lampu yang cuma nyorot ke muka.
0: Jebul gue coffee shopnya juga coffee shop yang gue ngerti gak sih?
1: Apa?
0: Konsepnya yang rotok terbengkalai.
1: Enggak dong. Ternyata itu mahasiswa pada masih ngerjain tugas gitu. Tapi di gelap-gelapan, terus pada nge-flash ke muka pakai handphone. Aduh, flash muka.
0: Lumayan sakit ya di mata ya?
1: Lebih ke, wah perjuangan sekali kamu gitu kan. Nah, waktu itu kan berarti malam Rabu. Malam terus? Kamisnya rumahku mati listrik.
0: Rabu berarti hari Rabu malam.
1: Rabu malam. Nah, terus semalam katanya temannya adikku itu juga rumahnya mati listrik. Berarti bergantian. Iya kan? Sebergelir itu. Terus aku ya cari-cari lah, ini kenapa sih kok seberuntun itu? Ternyata enggak cuma Jogja, Del. Di daerah lain khususnya Pulau Jawa ya. Ini juga ada beberapa daerah yang mati listrik bahkan mulai Senin tanggal 8 kemarin. Ada di Jawa Barat. Ini Jawa Baratnya juga nanti ngaruhnya ke ULP, unit layanan pelanggan. Di beberapa daerah misal di Bogor, Bekasi, Bandung, Garut, terus di Cikarang, Majalaya, Sukabumi, Cirebon, itu di Jawa Barat. Bahkan sampai kemarin Del ada yang gagal OSN, anak SD. Bayangin anak SD, dia kan jiwa kompetisinya lagi ini banget lah, dipupuk lah ya, sejak dini gitu kan. Ini dia tuh lagi ujian gitu. Nah, ujiannya kan pakai online. Nah, waktu ujian tiba-tiba mati listrik. Terus ditungguin tuh sampai sesi tesnya selesai, tetap nggak nyala listriknya. Yaudah, dia akhirnya nggak bisa lolos dari USN itu.
0: Oh, saya baca juga tuh, sampai 4 jam cuy.
1: Makanya itu, ini di SDN Gandasoli, kecamatannya Cirenghas, Sukabumi.
0: Saya juga baca tuh, kesian banget, nangis
1: para iya.
0: Karena saya paham ya, beberapa teman saya kan dulu ikut OSN.
1: Bener.
0: Terus beberapa sekarang juga ada beberapa adik-adiknya temanku yang lagi ikut OSN gitu kan. Jadi mereka ini benar-benar pulang sampai sore, sampai malam.
1: Betul.
0: Itu buat ikut OSN, mempersiapkan OSN, karena mereka persiapannya enggak cuma sehari dua hari ya, mereka berbulan-bulan.
1: Bahkan dari setahun sebelum naik kelas itu udah dipersiapin kalau pengalaman ya.
0: Materinya gitu. Tuh begitu loh, sebanyak itu Sahabat Suara. Tapi terus banyak juga isu-isu yang beredar, katanya stok batu bara menipis nih, ternyata seperti ini. Enggak ya Sahabat Suara, ini sudah dikonfirmasi langsung sama juru bicara Kementerian ESDM Ibu Dwi Anggia. Kalau misalnya ada yang bilang stok batu baranya menipis, yang ini kan sebagai sumber energi utama dari pembangkit listrik tenaga uap, enggak Sahabat Suara, memang sedang ada gangguan teknis. Ada sebagian yang memang karena untuk pemeliharaan. Dan sekarang memang sedang dikoordinasikan untuk dilakukan perbaikan dan lebih baik lagi.
1: Oh gitu, alasannya gitu. Soalnya kalau dari Instagramnya PLN bilang emang lagi ada perbaikan, perawatan katanya. Tapi ya gimana ya, ini kan udah ngaruhnya ke banyak daerah. Tadi Jawa Barat ada, Jawa Tengah juga banyak Del. Klaten, Sukoharjo, lain sebagainya banyak. Jogja jelas kita ngerasain sendiri. Mm. Itu kan berdampak banget ya. Mm-mm. Apalagi yang punya inilah simpelnya ikan-ikan yang mahal-mahal. Mm-mm. Itu kalau kagak ada listrik agak repot deh.
0: Itu kan harus pakai oksigen terus kan.
1: Bener.
0: Biasanya makanya nganggo ono alat itu biar oksigennya terus masuk. Jadi ada gelombang-gelombangnya terus ono kuwi sahabat suara. Aku tau ndelok ngono kuwi kan Bin. Kowe ngerti lah.
1: Apa?
0: Uang-uang itu nyidui ngono
1: kuwi. Oh iya lagi
0: dicidui. Jadi apa? Biar gelembungnya tetap ada sahabat suara. Lagian kabeh-kabeh entek deh menurutku. Mumet aku suwe-suwe BBM langka. Batu bara langka. Duitku yo langka masalahnya.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di tengah perkembangan dari sosial media, terus juga zaman sahabat suara, teknologi gitu ya. Enggak tahu ya, di Indonesia udah mulai diberlakukan belum sih? Harusnya udah ya, kalau dari kabar terakhir yang saya baca. Ini loh sahabat suara, anak di bawah 16 tahun, anak atau anak remaja, itu gak boleh punya sosial media.
1: Udah
0: mulai diberlakukan kan?
1: Ada beberapa aplikasi yang gak boleh di login sama anak-anak di bawah umur.
0: Setahu saya itu udah dari Maret apa ya?
1: Iya, pokoknya udah awal-awal tahun.
0: Iya, iya, betul.
1: Walaupun buat realisasinya masih ada kelonggaran ya. Bocil-bocil masih bisa tuh kayaknya main TikTok. Kan kalau yang dibatasin tuh TikTok, YouTube, Bigo juga. Loh kenapa Del?
0: Kok kowe preferensimu aplikasinya kuwi Instagram ngono ki lho.
1: Aku kan membaca berita Del. Dan siapa tahu kamu juga relate gitu loh. Ternyata memang iya kan. Itu responnya sangat masuk sekali.
0: Baru kuwi hanya fans ngono kuwi.
1: Micet kayaknya juga deh.
0: Ya menurutmu bae.
1: Loh micet buat apa? Buat chat. Buat enggak boleh.
0: Ya enggak masalah. Tapi kan banyak orang menyalahgunakan ngono kuwi.
1: Micet emi apa? Micet emnya apa?
0: Mau.
1: Ya. Mau chat
0: mau,
1: gitu kan?
0: Mau chat.
1: Iya mau chat. Kenapa sih orang-orang? Udahlah ini Jumat tuh Jumat berkah.
0: Pertama.
1: Jumat baik.
0: Bro saya esok bro. Ayo. Saya esok bro.
1: Adel kalau bahas kayak gitu kayaknya seru ya Del ya.
0: Ya Del ya. Apa ya?
1: Kayak masa lalu gitu.
0: Kayak. Oh bukan masa, oh, bukan masa ini
1: ya. Udah rampung coba.
0: Masa gini, masanya udah rampung. Masa rebelnya udah rampung. Tapi kalau kamu inget ya, tau gak sosial media yang pertama kali kamu punya? Berarti masih pas masih kecil kan? Kau yang pertama kali itu sosial media umur piro?
1: Mungkin SD, Facebook.
0: Bener, SD kelas piro?
1: Aduh gak inget lagi, dulu SD ku soalnya sebelahnya warnet.
0: Zaman dulu warnet masih beken sahabat suara.
1: Iya, wah itu di mana-mana. Aku nunggu jemputan tuh di warnet.
0: Jagonet. Siapa ada ya?
1: Enggak tahu ya Jagonet ya. Itu tapi kayaknya legend deh.
0: Salah satu yang legend kan.
1: Jadi wah itu seru banget sih. Jujur menyenangkan waktu zaman-zaman Facebook.
0: Pertama kali saya punya Facebook juga SD. Saya lupa antara kelas 5 atau kelas 6.
1: Iya.
0: Di warnet dekat rumah saya. Sekarang warnet itu jadi coffee shop.
1: Wis.
0: Jadi coffee shop, kau ngerti lah, Seng Burine SPBU bener. Itu kan ada kayak coffee shop.
1: Iya,
0: jenisnya apa sahabat suara?
1: Tahu.
0: Nah, saya bikin di situ sahabat suara. Yang bikinin siapa? Temanku. Pertama kali itu, karena aku belum punya email juga kan, dibikinin temanku. Satu momen yang membuat saya merasa bahwa saya alay. Adalah
1: apa?
0: Password Facebook saya.
1: Oh, coba sepil lah sekarang. Gak apa-apa dong. Facebook masih dipakai sekarang?
0: Facebook masih.
1: Masih. Lah kamu jual musang pakai apa? Akun apa itu?
0: Aku jual musang kae ning ki Facebook Pro. Nganggo bintang.
1: Isine emak-emak lagi joget.
0: Oh, emak-emak ngono ki. Halo guys, lagi ada di pemancingan ki. Ayo le dada sik le.
1: Sangat menjiwai.
0: Zaman dulu saya Facebook sahabat suara.
1: Facebook.
0: Kenapa?
1: Pertama kali.
0: Karena passwordnya dulu masih Yahoo. Belum Gmail, Yahoo.
1: Aku langsung Gmail, soalnya waktu aku tahu tentang email, aku tahu ada dua, ada Gmail sama Yahoo. Aku ambil yang Gmail.
0: Oh waktu itu aku dibuatin temanku yang Yahoo. Nah yang Yahoo.com ini nih sahabat suara, itu passwordnya adalah nama saya dan nama keras saya waktu SD.
1: Aduh.
0: Aku ngiling-ngiling aku isin, ngerti gak sih?
1: Jujur, geli Del. Kayak apa ya? Ini orang kok bisa sealay itu gitu?
0: Oh inget, gini aja, kita akan bahas sahabat suara momen alay dalam hidup kamu. Nama-nama alay saya pernah itu ya. Yang nama password saya dan Adel dan titik-titik.
1: Agus.
0: Bukan. Tapi ngarepnya yo A. Terus baru gue nama BBM saya waktu itu.
1: Apa tuh?
0: Nama BBM saya adalah 4D3L.
1: Aduh, plat nomor. Boleh.
0: 4D3L isin.
1: Jujur kalau ngomongin alay ya, aku kan enggak pernah alay ya. Aku kan selalu anggun, cakep dan juga cute ya dari dulu ya.
0: Tenan. Ora percaya aku sama sekali. Dia dulu anggun, alaine lagi saiki.
1: Mungkin. Terus? Tapi beneran, aku dari nama apapun sosial media yang gak pernah alay. Namaku asli aja. Tapi di kontak HP-ku itu yang alay.
0: Kenapa?
1: Aku pernah di masa-masa kan kalau nomor kita nge-save nomor orang, kan bisa di adjust lah ya. Random gitu juga bisa. Nah, awalnya itu pakai nama asli. Misal Adel, ya udah aku tulis Adel. Mada aku tulis Mada, gitu-gitu kan. Nama asli. Di satu masa enggak tahu kesambet apa, tiba-tiba aku ganti semua nama kontak itu dengan nama alay. Misal. Adel jadi 4D3L. Itu benar-benar seniat itu, Del. Semua kontak di handphoneku, aku bikin sandi-sandi seperti itu. Kayak yang, slow ya. Kose. Kamu ngapain loh?
0: Berarti, kowe nek misalnya lagi buka kontak teleponmu, kowe lagi melebu samsat ya. Isine
1: bener.
0: Isine akeh kaya,
1: bener.
0: Kok nomor polisi kabeh?
1: Yes, memang.
0: Kalau kamu Sobat Suara, masih inget gak? Apa momen alay dalam hidup kamu? Mungkin nama
1: sosial media,
0: Facebook, dulu BBM, kira-kira pasti sempet lah. Minimal kamu pernah bekerja di PT Mencari Cinta. Coba kamu yang ikutan ngobrol, dua lagunya kita puterin. Tapi ingat ya, dua lagu dari tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an awal.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: baksonya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Brian Adams, Sahabat Suara Heaven. Saya kenapa muterin lagu ini? Karena tadi lagi scroll TikTok kan. Terus muncullah di timeline saya ini TikToknya FIFA World Cup, World Cup.
1: Kalau emang anak klub nggak usah disebut-sebut gitu, Del.
0: Isin deh, aku biasanya British ngomong World Cup ya.
1: Kenapa?
0: World Cup.
1: Nah, jadi World Cup kenapa tuh?
0: Di World Cup. Kamu World salah.
1: Club. Oh, enggak boleh club ya.
0: Enggak boleh club. World Cup.
1: Work enggak sih?
0: Work angel.
1: Kalau ya? Work kan kita bekerja, Del.
0: World Cup. World Cup. Ayo pilih piala dunia pokoknya intinya.
1: Itu,
0: ya. Pokoknya itu adalah piala dunia.
1: Oke.
0: Di piala dunia di TikTok FIFA itu sahabat suara, mereka lagi ada tayangan ulang konser dari countdown-nya.
1: Oh,
0: piala
1: kenapa?
0: Dunia.
1: Oh, bukan tentang bola-bola tapi malah penampilannya
0: dan yang lagi tampil itu adalah si Brian Adams ini.
1: Wih, keren.
0: Karena emang ada beberapa penampil kan dan itu waktu itu tuh di untuk countdown konsernya itu tuh ada di 3 negara.
1: Benar,
0: karena dari 3 negara itu kan di tahun ini ada 3 negara yang menyelenggarakan kan, Meksiko
1: yang
0: menjadi tuan rumah di Amerika, Meksiko, Kanada ya.
1: Yes, benar. Jadi 3 negara itu punya acaranya masing-masing tapi tetap dengan tema yang sama, cuma dibalut dengan ya khasnya negara masing-masing. Nah, kalau tadi kita sempat lihat-lihat ya, yang di negara Amerika mantep Del, yang tampil-tampil. Bahkan ada Lisa.
0: Yang ini opening ceremoninya ya?
1: Opening ceremoninya.
0: Jadi beda lagi sahabat suara. Kalau misalnya countdown konsernya itu di tanggal 10.
1: Iya.
0: Nah, ini jauh. Opening ceremoninya.
1: Karena baru di hari sekarang tuh ada apa? Jumat nanti juga.
0: Ada
1: nanti
0: yang tanggal 12, ada yang tanggal 13 kalau tadi saya baca.
1: Tergantung jamnya enggak sih? Maksudnya kita kan emang jauh nih sama negara mereka. Jadi ada yang dapatnya Jumat malam atau Sabtu pagi dini hari.
0: Tergantung jadwal artis saya bae kita kapan.
1: Ya maksud kita kok kapan, Del? Ya maksud sampai naik deh, Del.
0: Sorry. Terus. Ada apa aja?
1: Tadi kita dapat ternyata nih, kalau buat di Amerika Serikat. Kenapa, Del?
0: Nih, data kudu ono kopling papat ngono kuwi. Ternyata nih, biasa wae ternyata. Ah, ngono.
1: Penegasan kalau mau naik gunung.
0: Buka gunung. Kowe meng golek apa, ha? Golek apa? Kowe ning munggah gunung golek suke. Terus?
1: Boleh.
0: Ki mulai rada nganu deh. Lah tak klenik wangi. Cepet.
1: Enggak. Yang di Amerika Serikat itu nanti ada Lisa, terus juga ada Tila yang bakalan tampil di sana. Itu mantep banget kan. Kalau yang di Meksiko itu nanti bakalan ada Shakira. Padahal Shakira kita ingat di tahun 2010 juga jadi soundtracknya kan. Dan itu sangat iconic sekali. Terus dia comeback lagi di 2026 buat bawain tapi lagu yang berbeda. Tapi vibesnya emang kayaknya agak beda sih ya. Shakira yang zaman 2010 sama yang zaman sekarang. Menurutmu gimana, Del?
0: Kalau ya nek vibesnya jenengi wis tambah sepuh toh ya.
1: Kok bahasanya sepuh sih?
0: Lah memang main tambah tuh, tambah sepuh nek. Misal tambah tua kok kan juga deh nek krungu deh kok sakit hati.
1: Wah krungu Del. Bari kok dicat Del.
0: Jadi nih cari Shakira. Kok pengen anak-anak aku tua ngono kuwi deh.
1: Nanti Shakira bakalan tampil juga, ada beberapa sederet penampil, Alejandro Fernandez, Dani Ocean itu yang dari Meksiko, terus buat yang di Kanada itu juga ada beberapa artis yang bakal tampil. Salah satunya kalau yang di Meksiko itu berarti lokasinya ada di sebentar ya, ini kita membacanya juga agak pusing.
0: Stadion Azteca.
1: Nah itu.
0: Ah itu dia.
1: Terus kalau yang di Kanada itu di Toronto. Benar kan ya?
0: Yang di Kanada ada penampilnya Alanis Morissette sama Michael Bublé. Michael Bublé salah satu artis terkenal juga bro.
1: Iya, ada Jesse Reyes juga.
0: Pokoknya bertabur bintang sahabat suara. Atau kamu sedang memikirkan meh nonton pertandingan mana? Kemarin udah ada pertandingannya Meksiko sama Afrika Selatan dimenangkan sama Meksiko dengan skor 2-0. Next matchnya di jam 9 ini ya sahabat suara, itu akan ada pertandingan dari Korea Selatan melawan Ceko. Nanti kita akan melihat berlaganya sang atlet dari Korea Selatan, Son Heung-min.
1: Aduh.
0: Kowe mer- ngerti lah Son Heung-min sopo?
1: Jujur gak tahu lagi Nil.
0: Kowe ngerti ya Song Kosong nyaring bunyi ya kan?
1: Itu dia.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Dengarkan Iswara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming ke
12: iswara.id.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Justru malah dengan adanya perkembangan zaman ya sahabat suara, sosial media yang bisa kamu akses dengan begitu mudah, ini bisa jadi pisau bermata dua ya. Maksudnya kayak jadi satu hal baik, bisa juga jadi hal yang buruk.
1: Orang sekarang dikit-dikit live, dikit-dikit tap, oke, kalau misalnya memang itu menghasilkan uang.
2: Benar, kan juga ada untungnya penjual-penjual itu.
0: Mereka bisa menjajakan jajanannya.
2: Jualannya.
0: Oh, jualannya.
2: Produknya.
0: Itu kan sekarang malah banyaknya mereka ketika live kan.
2: Betul.
0: Orang gak perlu kemana-mana, bisa tahu barangnya kayak gimana. Terus kita bisa interaksi langsung sama pedagangnya. Kalau misalnya sepatu, kita mau tahu gimana sih bentuk sepatunya.
2: Iya.
0: Insole-nya berapa, kalau heels tingginya berapa, kalau dipakai gimana. Itu bisa tahu lewat live.
2: Iya, karena dia real time banget kan nunjukinnya.
0: Betul.
2: Tapi kalau misalnya kamu kerjaannya gak butuh pakai live, ya gak usah. Apalagi ini malah jadi bumerang buat kamu sendiri.
0: Raka BKB sidik-sidik di live ke sahabat suara. Ana wong lagi utur-uturan mbok live ke konsepmu ki piye ngono ki lho maksudku ki Jan.
2: Makanya apalagi misalnya nih akhir-akhir ini kan banyak banget yang pada live tidak pada tempat dan kondisinya. Misal lagi kerja, yang lagi kerjanya itu maksudnya kerja serius ya. Kayak dokter gitu-gitu kan ada tuh nakes lah kita bilangnya. Nakes itu kan waktu jaga kan sebenarnya dia juga harus standby. Walaupun ada yang komentar, ya gak apa-apa kan lagi gak ada pasien biar gak bosen. Ya tolong dimanfaatkan waktunya lah ya. Takutnya nanti ada sesuatu yang tidak baik.
0: Yang paling parah adalah waktu ini. Waktu ada seorang ini loh ASN. Yang dia tuh live di TikTok juga. Dia tuh live di TikTok.
2: Oh tahu, yang masih pakai seragam.
0: Masih
2: bahkan
0: pakai
2: di kantornya.
0: Seragam. Bahkan di belakangnya tuh ada tulisannya loh sahabat suara ki dinas ngendi ngono ki. Ki nek sko ki sula ini ya. Mana ya ki? Komen dari ada kelihatan kok sahabat suara. Oh ini dari Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat.
2: Sulawesi Barat.
0: Karena benar-benar di belakang backgroundnya tuh itu sahabat suara. Kan pada ngulang, kok jam kerja pada? Kan pada komen kan?
2: Iya.
0: Pada komen gitu. Jam kerja kok malah live? Ini kan jam kerja kok tidak dimanfaatkan malah nge-live gitu.
2: Dijawab apa Del?
0: Dijawabnya gini, pengangguran ya? Kok bisa nonton live aku? Kamu pengangguran ya? Mbak, kueki.
2: Jahat banget ya ampun.
0: Maksudku pia ya, kueki ditegur mbak.
2: Diingatkan lo kamu tuh, dan kamu tuh bawa-bawa nama instansi, belakangmu lo tulisan instansimu, seragammu lo masih nempel.
0: Nah, oke. Apalagi kita tuh rakyat, ingatlah gajimu tuh dari pajak kita.
2: Ah, itu dia. Ini harusnya udah ada langkah tegas sih, salah satunya dari Pemkot Kota Jogja sendiri udah bilang kalau ASN di lingkungan pemerintah Kota Jogja diminta buat berhati-hati menggunakan sosial media. Salah satunya terutama juga di saat jam kerja. Apalagi kalau sekarang kan udah marak sama live streaming, pokoknya yang siaran langsung gitulah ya. Dengan kepentingan pribadi yang nantinya ada potensi melanggar disiplin, mending gak usah dilakuin kalau kata daerah pemerintah Kota Jogja. Seperti itu. Terus juga udah ada peringatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jogja. Ini tadi maraknya media sosial buat berbagai kalangan, termasuk buat aparatur pemerintah, ini juga harus diwaspadai. Gak usah lah live-live pakai seragam ASN, terus juga masih di jam kerja yang emang ini dinilai tidak disiplin atau tidak sesuai dengan tugasnya waktu dia bekerja.
0: Memang belum ada undang-undang secara resmi sahabat suara
2: nggak
0: yang
2: ada
0: mengatur
2: sih, tapi
0: gitu
2: juga
0: kan. Tapi ki ya pertama ya gunakanlah hati nuranimu.
2: Kalau kayak gitu kan udah kayak mengganggu profesionalisme gak sih?
0: Betul sahabat suara, mbok ya tolong, live itu kan bisa di jam lain dan tidak menggunakan seragam ASN gitu loh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: When I first saw you.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu pernah dengar lagunya Jikustik yang Jogjaku indah gak sahabat suara? Dari Sampasa. Jujur random sih waktu saya muterin lagu ini, saya lagi cari gitu lagu-lagu Jikustik siapa ya. Kalau lagu puisi kok kayak udah sering banget diputerin, seribu tahun udah sering banget apa ya gitu. Kok ada lagu Jogjaku indah, pas banget nih udah mau masuki masa liburan. Jogja pasti bakal tumpek blek tuh wisatawan-wisatawan dari berbagai kota, provinsi, bahkan luar negeri juga pasti bakal kumpul semuanya di Jogja.
1: Iya, semua itu pada berlibur di Yogyakarta, apalagi besok Selasa, itu kan tanggal merah, Del.
0: Oh iya, betul.
1: Selainnya hari kejepit yang kemungkinan emang udah mulai ramainya dari besok Sabtu.
0: Ya, kalau misalnya kata Jikustik tadi, bersihkan Jogjaku dari sampah-sampah, pesan saya sahabat suara, di area dari Malioboro, itu mungkin ya 15 meter sekali itu udah ketemu tempat sampah.
1: Benar.
0: Jadi jangan sampai ya, kalau misalnya kamu lagi di Malioboro, masih buang sampah sembarangan, oke. Kowe iki sahabat suara ya, melompat ketemu kok sama tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan.
1: Gak usah. Dan kalau kamu lagi di Yogyakarta, entah lagi wisata atau emang orang Jogja asli, alias YJJA, yang Jogja-Jogja aja.
0: Berarti nih bantul ra oleh.
1: Jogja itu provinsi, Del. Daerah istimewa Yogyakarta.
0: Loh, kalau Jogja kota.
1: Benar.
0: DIY baru provinsi.
1: Berarti diralat nih.
0: Diralat, gimana diralat sih kamu nih?
1: Berarti YYYA.
0: Yang Yogyakarta.
1: Yang Yogyakarta, kue. Yogyakarta aja.
0: YDDA. Yang DIY, DIY aja. Ngono kuwi lho.
1: YDDA, tapi D-nya tetap singkatan lagi. Singkatan di dalam singkatan.
0: Iya, enggak apa-apa kan kalau singkatan di dalam singkatan.
1: Rada mumet gitu ya.
0: Menurutku nganu deh, kue ngambil obat asma deh. Kok kue
1: kenapa?
0: Mbok ngini ki banget. Lagi maksudnya kiki apa ya? Kue kenceng deh lo.
1: Hipertensi.
0: Kue kile ngomong deh. Ngini ki.
1: Hipertensi deh.
0: Mesak ki aku ki. Mesak ki karo lalaanmu. Ngerti dah lagi ngomong ki. Mas ayo dikasih informasi. Kamu apa? Kan paling punya, paling ngerti sama promo-promo di Alfamidi.
1: Nah kalau itu mah jagonya saya. Kalau kamu cari barang-barang murah, nggak usah kemana-mana ke Alfamidi aja. Nggak usah cari yang lainnya. Apalagi sekarang kan hari Jumat nih sahabat suara. Jelas ada promo JSM. Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu lagi cari tisu, sampo, itu juga bakalan dapat promo JSM. Jelas harganya lebih murah dan masih banyak produk lagi yang masuk promo JSM. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan promonya. Langsung ke Alfamidi sekarang atau pakai Midi Kring karena Alfamidi belanja puas. Harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Lily.
1: Hi!
2: Hi! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi, pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
13: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
14: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
11: Suara.

0: sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Menuju kalau misal dibilang long weekend juga gak long sih Sahabat Suara. Tapi ya bisa dibilang long weekend yang diada-adain juga oke sih. Karena hari Seninnya hari kejepit.
1: Iya.
0: Banyak orang-orang nek misalnya ngono kuwi Sahabat Suara long weekendnya diada-ada ke wae alias cuti.
1: Ya gak apa-apa juga, namanya juga pekerja harus mencari celah-celah yang bisa kita manfaatkan. Termasuk kalau misalnya kamu cari celah-celah buat dapetin promo, bisa banget. Kamu langsung aja ke Alfamidi sekarang, karena di Alfamidi lagi ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Ini ada produk tisu, shampoo yang masuk promo JSM. Tapi tenang, gak cuma itu aja, masih ada banyak produk lainnya yang masuk promo JSM. Apa aja? Ke Alfamidi sekarang aja buat ngecek. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya. Kalau misalnya mager atau pengen di rumah aja, tetap gak apa-apa, bisa buka Medikring, nanti barangnya bisa diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi ke Alfamidi sekarang? Buka Medikring sekarang, karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: I Suara.
2: I Suara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Q-time dulu ah.
3: Q-time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
3: Q-time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Ya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Halo. Jam 10, tapi kalau udah ketemu sama Dega Himawan, kita sepakati bahwa nongkrong bareng ini di siang hari ya sahabat suara. Aktivitas apa yang sekarang lagi kamu lakuin? Lagi dengerin siaran aku dari mana? Ceritalah sambil request lagu ataupun juga kirim salam di 081-2299-88887. Pemerintah moratorium pembukaan dapur MBG pemborosan pembengkakan SPPG tembus sampai dengan 12 triliun sahabat suara. Headline kedaulatan rakyat hari ini. Informasi yang lain nanti aku bagi ya. Kau pengen dengerin lagu enak apa? Setelah John Mayer, Your Body is a Wonderland, aku puterin lagu enak yang satu ini buat kamu.

0: rasanya beatnya pas gitu.
1: Buat siang hari ini dari lantai 2 Iswara Jogja agak panas. Kamu perhatiin nggak sahabat suara, katanya kalau malam itu dingin, terus siangnya udah mulai panas, berarti kita sudah masuk ke musim kemarau atau pergantian, orang Jawa bilang udah masuk ke bediding gitu ya. Debu-debu jadi semakin cepet naiknya, ya nggak sih? Apalagi buat kamu yang kendaraan mobilnya diparkir di luar dan warnanya hitam, tuh semakin kelihatan banget bahwa oh iya ternyata jadi tebel gitu ya. Rajin-rajin aja untuk bersihinnya. Juga ngingetin di luar rumah, kalau yang naik motor atau juga ada aktivitas di luar rumah yang masih ketemu sama tanah kosong dan kemungkinan itu kalau diinjek naik debunya, maskernya jangan lupa ya. Biar sehat semuanya, pokoknya kita gak boleh lemah. Kayak rupiah. Ada yang ngomong gitu di TikTok. Aku cuma bacain ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung lewat 081229988887 atau yang mau lewat live TikTok saya di @himawandega juga boleh. Siang hari ini kebetulan saya buka-buka informasi dari CNN Indonesia yang ada data nih ternyata sahabat suara. Karena ternyata makin banyak warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri, tidak hanya untuk vacation, tidak hanya untuk main atau tengok saudara, tapi memang untuk pindah ya. Datang ke sana untuk menetap di sana. Jadi data dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini melaporkan meningkat, dan gak cuma meningkat aja tapi meningkat signifikan untuk jumlah penduduk Indonesia yang memilih untuk pindah dan juga menetap di luar negeri. Setiap tahunnya datanya ini dipukul rata ya, itu ada sekitar 150 ribu warga yang berimigrasi ke luar negeri itu ada di setiap tahunnya gitu. Ya mungkin lebih menjanjikan gitu, pajak tinggi, gede, tapi memang buat rakyat yang di luar negeri yang saya tahu gitu. Terus selain itu juga pekerjaannya banyak gitu. Tapi juga inline sama gaji yang masuk juga, kalau orang Jawa bilang tuh cucuk gitu loh. Di sini gimana? Atau kalau kamu misal nih berencana atau punya cita-cita untuk, ya mungkin kita gak usah ngomongin sampai menetap ya, jalan-jalan aja ke luar negeri meskipun sekarang tiketnya buh gila-gilaan, kamu pengen menginjakan kakimu di negara mana sahabat suara? Cerita. Aku ajakin kamu ke salah satu kota yang paling romantis yang pernah aku datangi. Beneran romantis banget ya. Kali ini kita jalan-jalannya bareng sama Maligen di Essential. Nongkrong bareng Dega Himon ke Barcelona.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia yang lagi kangen, mungkin lagu ini bisa merepresentasikan perasaanmu. Awal banget ini dibawakan sama Frida Luciana, terus ada versinya Agnes Monica juga, tapi yang ini beda. Tinggi amat Pak, Alan Anderson, rindu buat kamu sobat suara ya. Lagi kangen sama siapa sini? Berceritalah, ngobrol lah kita di nongkrong bareng Dega Himawan. Kemarin yang sore hari pulangnya lewat Tugu mungkin menyaksikan juga, jadi puluhan massa ya yang menggelar aksi Kamisan di Yogyakarta di 11 Juni 2026. Jadi apa sih yang sebenarnya disuarakan di sana? Selain mengadvokasi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, jadi masa aksi Kamisan Yogyakarta kemarin juga menunjukkan sikap tentang kondisi ekonomi nasional sekarang ini. Jadi ada spanduk yang dibentangkan, tulisannya krisis ekonomi terjadi presiden tak punya solusi, yang tulisannya ada di sana ya, aku cuma bacain ya. Dan spanduknya ukurannya gede gitu, ditaruhnya emang bener-bener di bawah bundaran Tugu Jogja, yang setiap kali orang lewat ke sana ya pasti ngelihat ya di bawah ikon Jogja. Jadi siapa saja yang bergabung kemarin, data dan juga informasi yang saya baca dari jogja.tribunnews.com, ini ada mahasiswa, kemudian masyarakat umum, sampai dengan pelajar juga ikut dan juga turut untuk menyuarakan keluh kesahnya yang ada di sana. Gitu, dari orator-orator yang ada di sana, kemudian juga ada beberapa yang menjadikannya materi untuk story ataupun juga untuk postingan-postingan dari keresahan-keresahan yang ada di sana. Salah satu orator ini menyampaikan, aku cuma menyampaikan ulang ya. Banyak yang sensitif soalnya ya. Tulisannya gini, atau yang disampaikan seperti ini. Kami gak perlu MBG, yang kami butuhkan hanyalah pendidikan yang layak, masa depan yang cerah dan aman untuk berpendapat, karena kami sebagai pemuda Indonesia selalu mendapat tempat kurang aman untuk berpendapat di Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Oh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu.

0: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
0: Kan minum es teh jus, Bang.
2: Teh jus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dengarkan Isuara di Bandung

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak boleh sampai habis lagunya Britney Spears, Baby One More Time. Aduh, boomers happy nih. Yuk, yang lain 081-229-9887 sambil ngonsenin berita apa. Olahraga, Pildun. Amerika Serikat sama Paraguay ya. Terus, apa ya yang jadi concern juga karena kenapa masih mahal? Karena ya perang lagi kan, jadi Selat Hormuz ditutup total lagi. Terus belum lagi tentang Gunung Semeru yang erupsi sampai dengan 6 kali dan tinggi letusannya sampai dengan 1000 meter juga, sahabat Suar. Semoga semuanya membaik ya, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Tapi yang paling dekat lah negara kita dulu lah, semoga baik, membaik ya. Membaik pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting membaik gitu. Terima kasih. Yang sudah request lewat 081-229-9887, thank you. Ataupun juga yang sudah join di live TikTok saya di @himawandega juga, mari kita berteman di TikTok. Terus juga ngobrol-ngobrol sama shortcut untuk lagunya langsung bisa diputar adalah tinggal join aja 081-229-9887 atau join di live TikTok @himawandega. Sudah banyak yang ngantriin tadi, Ari Lesmana sesi potret dong Dega, sudah. Terus juga Jogja Lantai 2 juga sudah, yang request lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tan... Salah tulisannya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, itu yang bener. Boleh gak Dega diputerin? Siap.
1: Kiswara. Suara warga Indonesia.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
0: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

warga Indonesia yang lagi agak anget hatinya, panas pikirannya diademin dengan lagi. Iya benar, bareng sama Adera Catatan Kecil. Jadi lebih enak lagi hatinya. Harapannya gitu ya. Ini ada banyak ujub dan juga syukur yang ada di lagu ini kalau kita cermati lirik demi liriknya. Semoga insyaallah adem di hatinya ya. Aktivitas kalau lagi bingung di kantor jam segini, maksudnya karena semuanya udah selesai ya, apalagi Jumat berarti kan weekly reportnya udah done gitu. Terus itin untuk besok, weekendnya mau kemana juga udah selesai. Ngapain? Live aja gak? Kayak kamu. Biar ketemu gitu. Kadang-kadang dari live ini, gak tahu sedikit cerita ya sahabat suara. Itu mempertemukan saya dengan tetangga saya yang gak pernah ketemu secara langsung. Mas kamu di blok ini kan gitu. Terus juga teman-teman SD, bayangin teman SD yang udah antah berantah, tapi begitu dia sebutin nama sama salah satu momen yang ada di sana di sekolah SD itu sama aku lah jadi langsung keinget gitu. Jadi wow, seru aja, kadang-kadang mood booster juga bisa datang dari situ gitu ya. Ya nggak kerja ya, tapi kalau kerja apalagi ASN sudah dilarang. Jadi Pemkot Jogja ini melarang ASN untuk live media sosial pas jam kerja kalau bukan untuk kepentingan pemerintah ya. Jadi pemerintah kota Jogja ini mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungannya untuk nggak menyalahgunakan jam kerja. Kerja ya kerja, jangan live gitu. Jadi salah satu yang jadi sorotan adalah aktivitas siaran langsung atau live streaming yang ada di sosial media. Untuk kepentingannya kepentingan pribadi ya. Dan ini berlangsung saat kedinasan. Kalau informasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Jogja, Bapak Sarwanto ini menceritakan, menginformasikan dan juga menegaskan aktivitas live streaming yang nggak ada kaitannya sama ketugasan ini adalah salah satu bentuk pelanggaran disiplin dan juga etika profesi, sahabat suara gitu ya. Soalnya kan itu ASN ya. Kalau aku sih bisa live karena aku kan kerjanya kan di BNN ya. Bagian ngedit-ngedit. Konten kreator pemula lagi, tolonglah. Gimana sih ini caranya algoritma biar aku tuh viewersnya banyak gitu. Lah curhat malan.

0: Indonesia 12 kurang dikit karena ini Jumat, jadi penyiarnya pamitnya agak sedikit pagi ya, agak sedikit cepat ya sahabat suara, karena harus siap-siap Jumatan dulu. Makasih banget untuk yang sudah ikutan ngobrol, request lagu, ngasih tahu aku informasi-informasi lucu. Jadi kita berbagi playlist lagu yang enak untuk kesempatan siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, tapi untuk nemenin semua aktivitas kamu gak usah kemana-mana. Sampai besok, sampai lusa, sampai selesai untuk menjalani liburan yang kamu rencanakan. Atau sekedar cuman enak-enak di rumah aja, leyeh-leyeh aja, dengerinya di sini. Di 88,7 FM, Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Degahi mohon pamit, Assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.

0: Sahabat Suara, hari ini langsung dari Pekan Raya Jakarta 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan, kuliner, dan pameran terbesar di Jakarta. Dan menariknya, tahun ini pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan publik yang praktis melalui gerai Samsat dari Bapenda DKI Jakarta. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bapenda DKI Jakarta menghadirkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang tentunya bisa menjadi kabar baik bagi para wajib pajak.
1: Kita mulai ya, Bu.
0: Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Nah, Ibu, tahun ini akhirnya kan Bapenda DKI Jakarta hadir di Pekan Raya Jakarta ya, dengan gerai Samsat. Nah, boleh diceritain gak sih layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lokasi ini?
2: Jadi dengan adanya gerai Samsat, namanya sih sebenarnya gerai Samsat. Itu kalau gerai Samsat berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini. Jadi tidak perlu, yang mungkin pas lagi kunjungan ke sini, tidak perlu ke Samsat ya. Karena di sini juga lebih mudah, layanannya cuma sekitar 5 menit. Nah, mungkin dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu kan layanan kami di sini hanya untuk pajak tahun ini, tahun berjalan. Tapi mulai tahun ini untuk tunggakan-tunggakan juga bisa dibayar di sini. Nah, selain itu, di gerai Samsat kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pajak daerah. Mulai dari pajak PPJT, kemudian PBB. Karena kan PBB kami juga memberikan banyak insentif nih, supaya masyarakat paham, tahu, dan kami juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menjelaskan. Tujuannya adalah satu, ini dalam rangka ulang tahun DKI, ingin memberikan kepada masyarakat layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat agar kepatuhan itu bukan karena dipaksa, tapi karena kesadaran sendiri.
0: Dan saat ini juga sampai tanggal 31 Agustus nanti lagi ada program pembebasan sanksi administrasi. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang pengen dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui program ini?
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data, memang banyak masyarakat yang menunggak. Dengan di tengah kondisi seperti ini, kan supaya untuk meningkatkan kepatuhan, kan mereka nggak bayar karena banyak tunggakan. Tunggakan ada denda. Makanya supaya ke depan nggak nunggak, kita kasih mereka membayar tunggakannya tanpa membayar denda. Harapan kita tahun depan nggak nunggak lagi, jadi langsung bisa.
0: Nah, ada nggak syarat atau ketentuan khusus yang perlu diketahui masyarakat sebelum memakai program tersebut?
2: Sebenarnya nggak ada syarat khusus, jadi tetap mereka datang ke Samsat, nanti akan datanya. Jika mereka ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya, otomatis sanksi dendanya langsung dihapus, sehingga hanya membayar pokoknya saja.
3: Terakhir, program ini apa namanya, mungkin ada pesan nggak dari Bapenda DKI Jakarta kepada masyarakat yang mungkin masih menunda pembayaran pajaknya mereka gitu?
2: Ya, saya hanya memesan kepada masyarakat untuk ini mumpung ada kesempatan bagus ya, supaya kalau lakukan pembayaran ada pembebasan sanksi pajak, karena mungkin ke depan juga dari pihak kepolisian banyak rahasia-rahasia kan, supaya mereka juga nggak terkena. Dan tentu saja jika kewajiban ini semua sudah ini kan, ke depannya juga lebih enteng, karena tinggal tahun berjalan gitu aja.
3: Terima kasih banyak, Ibu.
0: Terima kasih.
4: Soal yang PPPP2 itu kan ada diskon ya,
2: yeah. 4%.
4: Itu mekanisme seperti apa?
2: Jadi kalau itu diskon itu otomatis. Jadi misalnya yang yang memperoleh SPT PBB yang membayarnya di bulan April sampai dengan Mei kemarin, pada saat mereka pembayaran otomatis langsung didiskon 10%. Jadi tidak usah mengajukan permohonan. Jadi tinggal periode waktunya aja. Kalau sekarang kan ada 7,5. Jadi kalau yang belum.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Buat yang sedang berkunjung ke Pekan Raya Jakarta, kamu juga bisa langsung mendatangi gerai Samsat untuk membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, praktis, dan bahkan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Jafriska pamit dari lokasi Pekan Raya Jakarta, kembali ke studio.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
0: Masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz, hari ini nemenin hari Jumatnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, absen aja, atau mau update situasi di tempat kamu sekarang berada, bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh, isuara.network. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini udah ada Alexa, sahabat suara, dengan Jangan Kau Lepas ya, yang bakal dimainkan sebentar lagi habis For Revenge dulu, Penyangkalan.

0: masih di Suara bareng sama Farah Fairuz, Dewas Pamungkas, BKKASM. Ada singkatannya lagunya, soalnya cukup panjang ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Baru saja menemani siangnya sahabat Suara. Masih dengan kondisi cuaca yang cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan ya. Tadi ada beberapa juga yang absen, kondisinya hujan. Tapi absennya dari cukup jauh, Taiwan tadi ya. Neymonolin namanya kalau gak salah. Tuh gabung dari TikTok sahabat Suara. Sekarang saya mau lanjut menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Hai Nastu dari Korea, seperti biasa streaming. Cia kemana Farah? Lagi tukeran nih, nanti jadi Cia siaran di hari Selasa ya. Terus mau request lagunya Goliath, judulnya Hidup Ini Mahal, pas banget dengan kondisi negara kita. Eh gimana? Kok jujur banget nih, walaupun dari Korea ngerasain juga gitu ya, naga-naganya nyampe ke sana gitu ya, Nastu. Katanya cuaca di Korea hari ini lumayan enak tapi awannya berkabut. Oke, nanti coba aku cariin dulu lagu requestan kamu. Terima kasih sudah bergabung. Yang absen juga dari TikTok ada Erik, katanya Makassar mendung, terus Zira Cianjur mah tetap panas katanya ya. Kalau di kota kamu sekarang sahabat Suara gimana kondisinya? Boleh dong update juga ke 0816-1141014 atau ramein di TikTok isuara.network. Satu lagu dari Sandika Nester nih, lanjut temenin siangnya kamu. Let's go.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Dian bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Lanjut lagi saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok. Hai hai. Ada Kamelia, ada Reti, ada Dewi Sukma Pujianto. Namanya panjang sekali ya. Yang katanya mau kirim salam untuk anak dan suaminya. Selamat libur buat anak dan suami aku. Kita kumpul hari ini. Happy banget. Lagi ini libur apa emangnya? Tanggal gini hari Jumat. Apa memang umum? Ini kayaknya enggak umum ya Dewi ya. Ini kayaknya yang dapat libur aja. Terus kalau Hazel ada juga dari TikTok katanya mau kirim salam buat gebetan aku yang lagi kerja. Pesannya semangat kerjanya buat hari ini. Siapa dong nama gebetannya, spill jadi bisa tersampaikan. Kamu kan akunnya kayaknya juga bukan akun utama kamu nih namanya kan. Katanya Hazel dibacain aja ya. Bengkelnya libur tiap Jumat. Oh gitu, oke. Tempat kerjanya libur ya, jadi bisa berkumpul. Keren banget. Reti juga katanya mau kirim salam untuk Baba Duta, Mas Eros dan Mas Adam tak berkumis. Kapan Sheila on 7 day di BSD lagi? Wih, ini udah pada banyak yang ngomongin Sheila, emang ada apa? Karena pasti udah pada ngeliat flyernya Iswara kan sahabat suara ya. Nanti siang nih sebentar lagi jam 1 saya bakal ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Sheila on 7. Gimana keseruannya, makanya kamu pantengin sampai nanti. Tapi saya juga masih menunggu buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung bergabung ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: di sekitarnya. Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
1: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng? Sekolah aja lu bener. Turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
2: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
3: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
4: Suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Suara.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Masih bareng Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah kesempatan buat kamu semua yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Setiap pajak daerah kan yang pastinya kita bayarkan itu punya manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi karena itu marilah kita bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairu, sahabat suara, masih nemenin siangnya kamu ya. Dan sebentar lagi sekali kita akan ngobrol barengan sama Sheila on 7 yang membawa karya terbaru bertajuk Sederhana. Dan apakah nanti obrolannya akan sederhana atau justru luar biasa? Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja ditungguin. Bentar lagi banget ya, abis satu lagu dari Malik and Essentials dengan Aduh ya, kita ngobrol barengan sama Sheila on 7. Stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat Suara ya, kita sudah kehadiran. Aduh, ini saya starstruck jujur ya, tapi bagaimana mengkondisikan siapa yang enggak gitu kehadiran sosok the one and only yang semua karyanya menemani berbagai macam fase di hidup kita, dari persahabatan, percintaan, hidup dan lain sebagainya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Shilon Seven.
1: Halo.
0: Luar biasa. Selamat datang Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam ya. Di Suara. Dan siang hari ini kita lagi relay di 9 kota. Jadi hari ini ramai sekali juga yang mendengarkan.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makasar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Luar biasa. Juga kota-kota lainnya ya. Kebetulan benar luar biasa ya. Kebetulan sekarang kita juga lagi live TikTok, jadi kameranya ada di sisi kanannya. Oke. Sebelum ngebahas lebih detail lagi tentang karyanya yang sudah dirilis Mei kemarin gitu ya. Ini pastinya adalah radio kesekian yang dihadiri atau didatangin sama Shilon Seven gitu. Kalau ngomongin tentang tuh radio, pertama kali boleh gak kita throwback sedikit? Pertama kali banget itu kapan dan suasananya seperti apa pada saat itu?
1: Ya pastinya pas album pertama ya.
2: Tahun 99.
0: Ya,
1: kan karena biasanya kan kalau kayak di label gitu kan pasti ada orang bagian promotor, kan biasanya kan cetak, terus radio, segala macam ya, dia yang nemenin ke radio-radio gitu. Ya, terus ya di radio kan pasti kan cicat sama penyiarnya, habis itu line telepon.
0: Line telepon maksudnya kayak ngobrol by phone gitu.
1: Jadi ada kayak satu set, maksudnya kayak satu sekali kita datang di radio itu mungkin bisa 4-5 penelpon kali.
0: Jadi cuman bertanya secara langsung via telepon. Tahun 99 sahabat Suara ya.
1: Jadi kan interaksinya langsung toh. Jadi sebenarnya salah satu yang dikangenin itu sebenarnya itu.
0: Dari radio ya.
1: Iya, maksudnya kan itu benar-benar kayak two way conversation antara bandnya sama penyiarnya, sama
0: pendengarnya,
1: pendengarnya gitu. Jadi kan bisa dengar suaranya, bisa ya lebih intimate aja kan rasanya.
0: Betul. Tapi kalau secara suasana Mas Duta, dibanding dengan hari ini, apa yang menurut teman-teman Shilon Seven rasakan paling ini ada sisi berubahnya nih radio?
1: Oh ya, sekarang kan banyak yang terus harus beradaptasi sama digital toh.
0: Betul. Contohnya ini sekarang.
1: Dulu kan enggak ada benar-benar kamera, kepentingannya buat dokumentasi, buat file masing-masing aja kan. Ya tapi kan alhamdulillah apapun caranya, pokoknya semoga radio tetap jadi salah satu kanal yang dinantikan lah oleh semua pendengar musik. Musik-musik terupdate lah gitu.
0: Luar biasa, sampai hari ini akhirnya sudah merilis di Mei kemarin gitu ya. Lagu berjudul Sederhana.
1: Yes.
0: Itu Mei itu bertepatan dengan anniversary-nya Shila on Seven
1: ya. Yang ketiga. Dipas-pasin aja sih.
0: Itu dipasin sebenarnya Mas.
1: Iya ya, karena kan kita kan kalau orang lain kan kayak 30 tahun enggak bikin konser, enggak bikin apa. Kita enggak bikin apa-apa lagi. Iya lagi. Terus ya udahlah, itu keluarnya pasin aja tanggal 6.
0: Gitu. Jadi sebenarnya secara
1: karena sebenarnya kita spill ke Shila gengnya gitu. Terus sebenarnya kita pokoknya bilangnya abis Lebaran kita bakal keluar single baru gitu. Kemarin kan abis Lebaran tuh bulan apa itu?
0: Lebaran Maret, kalau nggak salah ya Mas.
1: Maret toh. Nah itu pas April tuh udah pada berisik itu. Mana katanya abis Lebaran? Gitu.
0: Akhirnya dirilisnya di Mei. Berarti sebenarnya secara timeline itu tuh bukan karena memang mau merayakan 30 tahunnya Shilon Seven untuk perilisan sederhana.
1: Kalau 30 tahun kan pasti kita akan merayakannya dengan cara kita ya.
0: Betul.
1: Kebetulan kan emang single Memory By kan udah lebih dari setahun tuh. Jadi emang udah waktunya. Emang rencana itu mau keluar setelah Lebaran.
0: Intinya
1: tanggalnya setelah Lebaran. Tapi ya waktu yang momen yang pas kan sebenarnya yang gampang diingat. Kapan rilisnya? Oh pas ulang tahun 30. Jadi dipas-pasin sekalian.
0: Dan lagu itu sudah. Jujur ini sangat-sangat terbuka sekali dengan realita yang ada gitu ya. Nah sampai akhirnya kemudian lagu ini dirilis gitu. Dari yang Memory By kan udah kurang lebih tadi dibilang sama Mas Duta setahun lalu. Terus kemudian Sederhana.
1: Ya, setahun.
0: Secara garapan berarti ini apakah barengan?
1: Itu bareng itu. Satu plotter itu.
0: Oke.
1: Jadi itu sebenarnya Sederhana itu udah dibikin di 2024.
0: Bersama dengan Memory By dan upcoming song lainnya?
1: Iya, ada beberapa lagu lain.
0: Okay,
1: jadi kan memang memang kita tuh niatnya emang keluarin single-single aja. Cuman kan dalam mempersiapkannya, jadi emang kita nggak terus cuman ngerekam satu lagu doang. Jadi emang di kloter itu misalnya kayak Eros misalnya, kan emang banyak mostly lagu-lagunya kan Eros kan. Jadi waktu yang terakhir itu Eros kasih ada beberapa
0: opsi lagu
1: dan akhirnya saya sama Adam yang istilahnya sok-sok jadi A&R-nya lah untuk apa, oh ya ini mendingan ya, yang ini mendingan yang ini, kayaknya yang ini gitu. Jadi dari beberapa lagu itu kita pilih, kita kurasi jadi beberapa lagu untuk digarap. Nah sementara ini berarti yang keluar baru dua nih. Gitu. Dari beberapa lagu itu emang kita pilih yang apa ya, mewakili mood yang berbeda-beda lah gitu. Jadi emang kayak kan kalau kayak memori baik kan kayak kemarin gitu, terus sederhana ya kayak ini apa ya, unsur-unsurnya, aransemennya, nah besok yang berikutnya juga beda lagi nanti.
0: Oke, berarti lagu-lagu lainnya itu udah rampung juga maksudnya, tinggal rilis?
1: Udah selesai, tinggal rilis.
0: Nah
1: cuman kalau yang sederhana ini, kan emang kita kan sebenarnya kan mixing masteringnya di Jepang. Semua take studionya semua take-nya di Jogja. Jadi mixing masteringnya doang yang di Jepang. Sama kita bikin live version yang kloter ini bikinnya di Jepang, live versionnya. Makanya kan video liriknya kan video live versionnya yang waktu di Jepang gitu. Jadi emang begitu kita rekamannya di Jogja. Nah yang memori baik itu kita pakai mixing mastering yang di Jepang. Nah kebetulan yang sederhana ini agak iseng-iseng lah, coba yuk kita mixing mastering di Jogja.
0: Gitu. Akhirnya di Jogja.
3: Mood telinganya berubah.
1: Iya, mood telinganya berubah. Jadi kan emang
0: terdampak ya.
1: Sebenarnya kan kalau mixing mastering kan emang taste dari orang yang mixing sama
0: engineer-nya
1: ya. Jadi karena untuk kepentingan moodnya akhirnya okelah kita cobalah yang di Jogja, ternyata memuaskan. Maksudnya kita happy sama hasil mixing mastering di Jogja. Jadi biar moodnya beda sekalian sama memori baik. Jadi segi aransemennya, lagunya juga beda. Mixing masteringnya juga, taste-nya juga beda gitu. Jadi sekarang kita yang di Jogja. Kalau yang besok, yang berikutnya gak tahu tuh mau mana lagi.
0: Jadi yang
1: Mozambik
0: jadi
1: mungkin
0: harus dinantikan gitu ya. Berarti emang untuk apa namanya, lokasi mixing mastering itu nggak direncanakan ya, sejalannya aja
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi sebenarnya mixing mastering untuk beberapa lagu itu tuh udah di Jepang udah ada semua, udah selesai semua. Jadi kan sebenarnya kita tinggal milih. Mau ribet lagi ya berarti kita mixing mastering lagi di sini. Kalau nggak mau ribet ya udah pakai yang di Jepang, udah tinggal rilis doang.
0: Gitu. Nah yang si sederhana sebenarnya udah di mixing mastering di Jepang atau?
1: Udah.
0: Kemudian ya berarti milih yang mau ribet lagi akhirnya di Jogja gitu ya.
1: Dengan mood dan sebagainya.
0: Dari beberapa lagu yang tadi Mas Duta bilang kan udah ada yang rampung, terus pertimbangan abis memori baik kesederhana yang dirilis itu apa?
1: Ya sebenarnya lebih random aja sih, karena kan kayak mewakili ya moodnya itu tadi. Makanya kan bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain, tapi karena emang moodnya beda-beda. Jadi kita kayak oh ya abis yang memori baik gitu, kayaknya kita coba yang ini deh gitu.
3: Itu adalah kontrol.
0: Kontrol ya. Atau mungkin pada saat memutuskan itu ya kayak moodnya lagi di sederhana gitu. Jadi dipilihlah lagu sederhana.
1: Udah by obrolan sih. Maksudnya kita udah by obrolan kayak
0: secara timeline nih abis ini apa
1: secara
0: gitu.
1: Secara timeline
0: ya?
1: Itu udah kita obrolin, karena kan emang dari kita dengerin ke orang-orang dekat yang di circle-nya kita gitu. Terus kita sendiri bertiga akhirnya dari beberapa lagu yang udah direkam itu akhirnya kita udah plot-plotin tuh.
0: Yang
1: pertama ini memori baik dulu deh. Nanti abis memori baik sederhana, abis itu
0: langsung sud gitu. Apakah akan di sounding sekarang ini? Nah kita nantiin aja nih ya sahabat suara, karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 siang. Buat kamu sekarang yang lagi dengerin di on air, kita juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung aja menuju ke isuara.network ya. Shalom Seven masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi kamu juga jangan kemana-mana, stay tune di Isuara.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Isuara.

0: Suara, dan siang ini kita juga masih bersama dengan Shilon Seven. Yang lagi, wow, ini biasanya pas banget di TikTok nih mas ya, yang lagi melakukan radio tour gitu ya, dalam rangka perilisan single terbaru bertajuk Sederhana. Yes. Tapi tadi Mas Duta sempat bilang juga bahwa sebenarnya secara timeline udah ada beberapa lagu yang rampung gitu. Tapi apakah memang sudah direncanakan bahwa akan menjadi sebuah mungkin full versinya jadi album kah atau EP kah atau seperti apa?
1: Kalau itu enggak.
0: Oh enggak, jadi emang pure single ya?
1: Makanya kan saya dari tadi bilangnya beberapa karena ya kalau EP mungkin sih, kalau EP okay. Masih mungkin, kalau album kayaknya enggak. Okay. Mungkin, tapi jangka waktunya akan sangat lama nanti ngomongin.
0: Makanya tadi beberapa itu tadi beberapa. Ya, jadi sejauh ini masih single.
1: Kalau album tadi saya pasti mantep 10 sudah selesai. Gitu.
0: Langsung sebut angka ya.
1: Iya.
0: Ini beberapa nih gitu sahabat suara. Nah kalau kaitannya dengan penulisan lagu berarti secara prosesnya dirampungkan dulu semuanya atau seperti apa? Apa bankingan lama kah atau seperti apa nih?
1: Nah itu Eros sudah bisa cerita kayaknya.
2: Oke,
0: silakan Mas Eros. Mostly dari memori baik berarti sampai yang sekarang nih yang udah ke-spill, yang udah bisa didengar.
2: Yang udah bisa didengar maksudnya sama?
1: Sederhana.
0: Memori baik dan sederhana dan tadi kan kabarnya ada lagu-lagu lainnya. Oh, itu proses buatnya tuh.
2: Oh, prosesnya. Oke. Okay. Sebenarnya kebanyakan materi itu dikumpulkan waktu pandemi.
0: Oke,
2: jadi aku ada bikin beberapa terus mungkin aku ngasih ke anak-anak mungkin sekitar 5, 6, 7, 8
1: 8-an lah.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu terus ya yang dipilih ya, bikin wish. Master beberapa.
0: Oh berarti ini bankingan lama gitu ya. Yes. Dari yang pandemi itu ya Mas Eros ya. Yeah. Terus kemudian diobrolin lagi untuk selanjutnya digarap gitu.
2: Ya. Oke. Okay. Kurang lebih seperti itu.
0: Oh wow. Nah berarti kalau secara jalan cerita itu based on apa Mas? Mood kah pada saat itu atau seperti apa?
2: Ya intinya gini, ada lagu kayak Memori Baik ataupun Sederhana. Itu gue melebu suara nih.
0: Melebu suara nih.
2: Jadi apa lagu itu mungkin enggak mungkin ada di era katakanlah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kita mesti melewati hal seperti pandemi supaya bisa berpikir lebih jauh lagi. Suasananya berbeda. Di situ kita mulai mikir dari point of view yang berbeda lagi tentang hidup segala macam. Akhirnya ada Memori Baik. Sebenarnya Memori Baik kan dulu awal ceritanya tuh memang kalau semua yang kita jalani sebelum pandemi itu harus berakhir. Setelah pandemi nggak ada gitu katakanlah. Itu ya yang sudah dijalani selama sebelum pandemi itu adalah memori yang baik. Okay. Pertamanya seperti itu. Tapi terus waktu Shilon Seven manggung lagi setelah pandemi itu, kebetulan Aisyah anaknya Duta kan ikut backing. Terus aku inget, oh ya aku dulu punya lagu rencananya akan dibawakan duet gitu. Cuman temanya masih belum masuk waktu itu. Makanya terus temanya dirubah jadi seperti yang kalian dengar
0: sekarang ini.
2: Tapi memang mood awalnya memang ya kayak bersyukur aja. Mau lanjut atau enggak tetap bersyukur gitu. Tentang Shilon Seven ini. Terus kalau Sederhana juga sama aja. Bisa berpikir seperti itu ya setelah mengalami
0: beberapa fase kehidupan gitu mas ya.
2: Ya kurang lebih seperti itu. Jadi
0: melebu.
1: Dok. Lagi kan lo masuk kedua lo.
2: Iya. Oke.
0: Ada sign-nya tuh ya.
2: Yang kedua.
0: Oke.
2: Yang kedua. Sederhana kan basicnya kan adalah apa yang kamu butuhkan dengan apa yang sekedar kamu inginkan itu kan hal yang berbeda, jauh berbeda, tapi kayak pembatasnya tuh tipis untuk anak-anak muda zaman sekarang karena kan dengan sosial media dengan segala pembanding itu jadi kayak yang diinginkan kayak yang dibutuhkan gitu. Ya ini cuman sekedar bercerita karena kita sudah pernah melewati fase itu. Mungkin dengan cerita yang kita ceritakan di lewat lagu Sederhana itu banyak orang yang terinspirasi ataupun dia juga gak cocok dengan itu juga gak apa-apa juga. Gitu. Tapi ya setidaknya kita berbagi cerita apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menjalani supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali. Tapi aku penasaran deh, kalau Shilon Seven itu dalam membuat lagu, kan banyak sekali ya musisi-musisi sekarang tuh yang terinspirasi dari Shilon Seven gitu. Nah, kalau teman-teman Shilon Seven sendiri secara penggarapan lagu tuh biasa inspirasinya dari mana sih? Terutama mungkin mostly Mas Eros ya, dalam penulisannya itu biasanya gimana Mas kalau secara referensi?
2: Kalau referensi memang banyak musik yang aku dengar, lumayan banyak dan beragam. Mm-hmm. Cuman yang core-nya dari waktu aku kecil, waktu aku kecil ya The Beatles.
0: Oke.
2: Jadi kayak itu kayak umpamanya aku udah banyak denger musik modern kebanyakan itu buat kalibrasi ulangnya denger musik The Beatles lagi, jadi kayak balik ke core-nya lagi, nanti diasupi energi-energi baru lagi, kecapean balik lagi.
0: Kalau penulisan lirik, pemilihan frasa dan lain sebagainya itu dari mana tuh Mas referensinya?
1: Kamus Bahasa Indonesia.
0: Kamus ya. Itu yang paling dasar KBBI ya.
2: Macam-macam kalau lirik macam-macam. Bisa sebenarnya kadang-kadang
1: Chicken Soup for the Soul. Wow, itu jawaban album pertama. Dari Chicken Soup for the Soul.
0: Oh ya.
1: Tiger Wong.
2: Sekarang udah enggak ada itu mungkin. Tiger Wong.
1: Eddie Arrow.
2: Semiro.
0: Orang. Itu kayak tahu apa itu Mas? Pernah denger aja langsung disclaim ya. Langsung disclaim.
2: Kadang lirik itu muncul, mamanya kamu dapat tema, kita dapat tema. Terus pegang gitar, terus disenandungkan temanya itu, apa yang pengen dibicarakan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu dulu, sekarang saya udah agak kesulitan kayak gitu. Pikirannya udah agak kebanyakan. Jadi biasanya biar lebih zen, satu-satu mulai dari musiknya dulu. Cuman tetap awal, paling awal adalah tema. Temanya dulu.
0: Oh, secara proses tuh pasti diawali dari tema, ya, kemudian dulu berkembang.
2: Jadi kan kalau udah dapet tema, moodnya mau dibikin gimana kan bisa dikondisiin gitu ya.
0: Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan dalam proses pembuatan lagu tuh biasanya kontribusinya seperti apa sih satu sama lain?
1: Wah, kalau sekarang sih makin berbeda gitu kan, makin gini. Jadi selama ini ya, maksudnya dari awal Shilon Seven mulai kan emang semua, hampir semua atau bahkan semua hits-hitsnya Shilon Seven tuh emang lagunya Mas Eros.
0: Oke.
1: Cuman kan kalau zaman album dulu itu kan sebenarnya yang benar-benar Eros semua itu album pertama pun kan sebenarnya ada lagunya Mas Adam satu.
0: Oke.
1: Di album keduanya ada lagunya Mas Adam satu sama ada yang mereka bikin berdua. Just For My Mom itu kan Eros dan Adam. Nah, di album ketiga tuh baru waktu itu Sakti, Anton, saya mulai ikut bikin lagu. Nah, dan tren itu sebenarnya berlanjut ke album-album selanjutnya. Jadi maksudnya kalau prosesnya sebenarnya mirip-mirip sih. Karena kan otomatis kan kayak saya, Adam gitu kan juga banyak menjadikan caranya Eros dalam membuat lagu sebagai referensi gitu. Maksudnya kayak Eros tadi bilang tema, ya itu bener banget. Karena kan gak mungkin kayak tiba-tiba megang gitar, piano atau ngapain terus tiba-tiba mau buat lagu terus ngapain gitu. Tapi pasti itu kita udah bawa tema dulu. Misalnya entah misalnya main-main gitar terus nadanya kok ini banyakan kayak
0: notasinya arahnya kesini ya, gini
1: kayaknya,
0: ya.
1: Sedih nih. Jadi kadang-kadang ditabung dulu terus nanti misalnya dapat tema lirik yang lebih banyak ininya, lebih banyak sedihnya atau misalnya gimana itu sebenarnya cocok sama itu ya ntar dicoba fit in nggak sama lagunya. Tapi dalam keseringannya tuh biasanya lagu yang jadi itu yang nggak terlalu banyak dibongkar-bongkar gitu. Jadi misalnya kalau kayak ada lagu yang misalnya udah sampai berapa tahun gitu kok kayak refnya kita nggak dapet yang enak atau baitnya nggak enak, itu biasanya nggak diterusin, udah move on aja, ditinggal aja udah itu gitu. Karena kadang-kadang kalau dicari terus tuh kayak maksain itu loh, maksudnya terlalu maksa.
0: Oh, ada tuh ya yang ketemu ada fase-fase mentoknya, jadi ya, itu
1: yaudah disingkirin nanti aja udah gitu.
0: Disingkirin.
1: Tapi ada juga misalnya waktu itu Adam dia bertahun-tahun dia punya intro, dia punya part intro gitu, gitar, lick-lick gitar gitu. Terus dia bilang sama saya, aku belum punya baitnya, belum punya bagan lagunya nih, yuk kita bikin lagu bareng yuk. Ya udah terus akhirnya aku bikin baitnya, terus apa, kita ngobrolin refnya, ngobrolin bridge-nya bareng gitu, itu juga pernah juga. Cuman emang lebih jarang, kalau di Silon Seven tuh lebih banyak yang punya lagu tuh jadi musik direkturnya.
0: Oke.
3: Karena kan ya personal ya lagu tuh.
1: Ya, sendiri. Jadi lagu personal maksudnya kayak misalnya saya nih bawa lagu nih. Jadi yang lebih kayak mood ini sebenarnya mau kemana? Itu saya lebih cerita dulu nih. Sebenarnya gue bikinnya tuh pengen itu kayak
0: caranya
1: gini.
0: Gitu.
1: Walaupun nanti endingnya jadinya gimana ya tetap based on taste-nya anak-anak juga gitu. Cuman pasti pikiran awal itu pasti dari yang punya lagu dulu gitu.
0: Oke.
1: Di Silon Seven keseringan kayak gitu. Nah, cuman begitu berjalan
0: makin kesini
1: kan, di saat album fisik udah nggak kayak
0: nggak setenar dulu.
1: Iya, nggak kayak dulu.
0: Iya.
1: Kan akhirnya Silon Seven setelah indie kan, setelah lepas dari label, selesai dari label, kan kita terus abis itu produknya kan baru single-single kan, kita kan belum ada album setelah nggak di label ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita dari label kan, maksudnya semenjak indie kan dari 2014 terakhir di label, kita baru keluar film favorit di 2018, itu single. Terus habis itu 2024 keluar Memori Baik, terus 2026 keluar
0: Sederhana.
1: Jadi kan setelah ini baru ada 3 single tau. Ya memang tantangannya akan semakin lebih berat gitu. Jadi maksudnya kalau saya sama Adam ya bikin lagu juga, cuman kan saya sama Adam lebih tahu diri lah, lebih menempatkan posisinya di saat ya ini akan jadi tabungan kita di saat suatu saat misalnya Eros lagi kering nih.
0: Oke.
1: Idenya atau apa? Kalau ternyata dia emang lagi gacor terus ya biarin aja gitu, karena emang sudah
0: terus pastinya.
1: Kayak emang udah partnya dia gitu. Yeah. Jadi di era single kan akan semakin lebih takut. Saya sama Adam misalnya kayak udah lagu gue aja nih lagu
0: sih,
1: Adam pasti kan, karena kan pertaruhannya cuma satu lagu nih
0: satu, gitu ya.
1: Kalau dulu kan album kan ibaratnya
0: pelurunya banyak gitu ya,
1: kan misalnya satu album 10 lagu lah ya misalnya Eros bikin 6 terus yang 2 saya apa 2 Adam itu kan masih oke gitu, masih
0: secara beban tuh nggak terlalu gimana gitu mas ya,
1: tapi kan untuk menggenapkan yang untuk jadi sebuah album itu penting gitu. Tapi kalau di saat jadi single kan soalnya ENR-nya kita sendiri nih gitu. Kan pertaruhannya lebih besar. Jadi saya sama Adam akhirnya sepakat ya selama Pak Eros masih
0: gacor gitu ya.
1: Masih gacor ya udah garap aja terus gitu. Ya kita nabung aja one day.
0: Banking tetap
1: ya, berjalan banking tetap gitu, itu tetap dilakukan gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya kan lagunya misalnya ini Sheila on Seven ngomongnya nggak usah besides lah. Sheila on Seven main sejam, lagunya Adam doang. Jadi lagunya Adam yang ada di Sheila on Seven sejam itu cukup, bisa gitu. Main lagu saya nih, lagunya Duta doang nih di Sheila on Seven sejam
0: bisa
1: gitu. Ada lagu dari album awal sampai yang terakhir
0: sekarang,
1: gitu. Tapi bisa dibayangin di Sheila on Seven lagu hitsnya itu ada. Yang ada video klipnya itu 37 lagu dari dulu sampai Sederhana ini.
0: Iya.
1: Untuk main sejam 10 lagu, 12 lagu itu bikin song listnya aja udah pusing kan.
0: Benar.
1: Belum besides-nya, belum lagunya Eros yang nggak ada video klipnya. Itu pun masih banyak banget, kayak misalnya lately kan orang kayak banyak posting misalnya terlalu singkat. Tentang hidup atau Tunjukkan Padaku, itu kan lagu-lagu yang nggak ada video klipnya.
0: Yang underrated itu udah mulai naik nih sekarang.
1: Itu kan masih ngantri tuh jadi song list.
0: Iya.
1: Apalagi lagu saya sama lagu Adam gitu, itu masih panjang gitu.
0: Kebayangnya dengan ratusan lagu-lagu yang sudah ada ya.
1: Tapi bersyukurnya kami itu ya kami semua bikin lagu, jadi kan ibaratnya seharusnya Eros akan semakin tidak punya beban gitu. Karena maksudnya ya gue bikin aja. One day gue kering ya teman-teman gue masih ada kok gitu.
0: Betul.
1: Jadi kan kalau coba kalau misalnya teman-temannya emang yang cuman garuk-garuk doang nggak apa-apain gitu.
0: Itu lain ceritanya
1: kan, dia mungkin akan kayak wah ini harus jadi nih lagu nih, kalau nggak jadi nih band mau nyanyi mau lagu apa gitu.
0: Betul, kan gitu. Betul, betul.
1: Berarti, ya itu bedanya sih dulu sama sekarang, bedanya itu.
0: Tapi so far bankingan tetap berjalan gitu ya kaitannya lagu.
1: Nah, secara kalau, proses kalau, juga kalau gitu. Mau ditambah lagu saya sama lagu Adam tuh bisa tuh 10, 12 itu bisa. Itu.
0: Jadi makin banyak ya, tapi apakah nanti itu akan segera bisa dinikmati ya kan? Kita masih bakal ngobrol soal karya-karyanya juga dari Shiloh & Seven. Dan mungkin nanti makin kebuka lagi informasi-informasi yang belum kamu ketahui sahabat suara ya. Abis ini masih di Suara, jangan kemana-mana.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah tuh ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Nah sekarang udah ada cara yang gampang banget loh dan bikin kamu gak capek lagi dan lebih praktis. Langsung aja kamu download aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi hanya dalam satu genggaman, kamu bisa nih langsung cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya di aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, kamu juga bisa memantau status layanan kamu langsung gitu ya dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat yang udah punya e-certificate atau sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini dan gak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian lewat aplikasi gitu ya, online, via online semuanya. Jadi lebih praktis. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
3: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih bersama saya Duta.
1: Dan saya Eros Chongcheng.
2: Saya Adam.
3: Dan saya Farah.
0: Dan kami dari Shilaun 7 siap membahagiakan sahabat suara
3: luar
0: semuanya.
3: Luar biasa, gokil banget, langsung di openingin sama yang nyanyi lagu yang barusan kamu dengerin, sahabat suara. Radio Shilaun 7 itu rilisan tahun 2006. Benar ya? Iya, Mas ya? 2006. Lewat radio itu anthemnya kami juga kebetulan, iya, ya kan? Di tengah kondisi gonjang ganjing ini. Salah satu lagu itulah yang menyemangati kami semua. Terima kasih, luar biasa. Dan pastinya siang ini masih barengan sama Shilaun 7, sahabat suara ya. Di TikTok juga ramai sekali yang menyapa. Bapak-bapak katanya siang ini, terus juga nanti katanya ditunggu merchandise gitu ya.
0: Ya, insya Allah. Pokoknya ini minggu ini kok, insya Allah.
3: Tuh,
0: itu
3: merchandise
0: yang
3: sederhana.
0: Sederhana, ya.
3: Minggu ini bisa dinantikan, sahabat suara ya. Nah ini kalau ngobrolin lagi tentang perjalanan karirnya gitu ya, Shilaun 7. 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu panjang banget.
0: Iya, iya.
3: Ya, dari tahun 96 sama umurnya sama gue, cie gitu. Langsung biar sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi tuh anakku 2 bulan, kau tenang aja.
0: Iya, iya, iya.
3: Bagaimana?
2: Oh, Pisces.
3: Pisces. Oh, udah, Mas Adam.
2: Pisces Februari atau Maret?
3: Aku Maret.
2: Aduh.
3: Aduh, kenapa langsung gitu ya? Beda banget ya. Kalau aku yang lebih hebringnya, Mas Adam yang lebih
0: Pisces.
3: Pisces yang agak-agak pendiam. Karena masih ada sedikit-sedikit Aquariusnya tuh biasanya. Gak sotoy aja sih aku sebenarnya. Bagaimana cara menjaga nih dari tahun 96 sampai 2026 sekarang untuk bisa tetap berdiri bersama-sama sebagai Shilaun 7?
0: Iya, nganu. Sebenarnya gini, yang jauh di luar apapun caranya, tapi yang pasti tiga yang masih tersisa ini sebenarnya sama-sama manusia yang punya pikiran yang independen gitu. Maksudnya kan setiap manusia punya ego masing-masing, punya ini masing-masing. Tapi intinya yang tersisa ini yang masih bisa mengembalikan semuanya ke tujuan awalnya. Bikin Shilaun 7 tuh mau ngapain gitu.
3: Oke.
0: Jadi sebenarnya dari semuanya tuh insya Allah selama kita masih bisa mengembalikan ketujuan awalnya, ya perbedaan-perbedaan itu insya Allah akan selalu menemukan jalannya untuk bisa berjalan beriringan gitu. Tapi kalau
2: masih nanti, punya ada arah yang sama.
0: Ya kalau arah yang sama, kalau salah satu dari kita akhirnya goalnya berbeda, ya mungkin itu saatnya kita gak bisa sama-sama lagi gitu.
3: Oh wow.
0: Gitu aja sih.
3: Okay, okay. Tapi sejauh 30 tahun ini pasti ada situasi yang mungkin apa ya, kelasnya dan lain sebagainya.
0: Wow.
3: Itu bagaimana mengatasinya? Ada dong pasti ya, dengan ya, banyak kepala
0: maksudnya
3: itu.
0: Maksudnya yang jelas, kalau ngobrol kan udah pasti ya. Tapi pasti semua orang akan bilang ngobrol, harus ngobrol.
3: Iya, iya, iya. Komunikasi gitu. Basicnya katanya.
0: Cuman ya yang mengembalikan itu tadi ya, itu tadi
3: visi misi itu tadi ya.
0: Ya kalau kita akhirnya ngobrolnya itu ujungnya sama-sama mengingat kembali kenapa kok kita dipersatukan bersama itu, ya itu yang menyelamatkan selama ini gitu.
3: Berarti itu works di Shilaun 7 ya?
0: Iya, itu works di Shilaun 7.
3: Oke, karena bukan hal yang mudah bertahan sejauh
0: kan
3: ini gitu.
0: Karena kan intinya kan menyelesaikan masalahnya bukan selesai di elu salah
3: gue benar atau sebaliknya gitu ya,
0: atau
3: Mas, ya?
0: Sebaliknya karena di momen ini mungkin bisa gue yang salah, di momen itu bisa lu yang salah gitu. Tapi kan sebenarnya goalnya kan ya lu masih mau jalanin ini sama gue nggak gitu, maksudnya masih mau bareng nggak, maksudnya apa nih endingnya, goalnya apa nih dari dari semua yang kita obrol ini, supaya kita bisa bareng atau ya tetap gue yang benar, gue nggak mau tahu lu salah gitu. Ya kan tinggal itu aja.
3: Jadi udah di titik kompromi masing-masing juga kali ya Mas ya.
0: Ya itu tadi yang paling tepat tuh mengembalikan
3: visi misi itu ya.
0: Tujuan awalnya tuh bareng-bareng mau ngapain.
2: Tujuannya masih sama atau memang ada yang beda?
0: Yes. Gitu.
3: Okay.
0: Kalau tujuannya beda ya mungkin gak akan bisa
3: sama
0: gitu.
3: Gak akan bisa sama karena beda ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Shilaun 7 bertiga, salah satu yang sering dibahas juga sama orang-orang gitu ya, Mas Adam, itu terlihatnya cukup introvert. Tapi apakah iya kalau tadi Mas Adam bilang Pisces introvert, kayaknya nggak se-introvert itu sebenarnya. Apakah
0: ya mungkin beda bulannya itu kali.
3: Oh, jadinya introvert ya?
0: Iya, iya, iya.
3: Tapi karena, emang bener introvert?
2: Karena, mungkin tergantung oh, iya. show-nya juga.
3: Oh gitu, oh gitu ya. Karena ini boring ya, jadi kayak... aku langsung kayak baper loh, sedih.
0: Sebenarnya tuh dari kemarin itu, begitu nongol pertama di interview radio, sebenarnya dia lagi pusing karena semua orang, klien yang masih depending sama dia buat ketemuan, akhirnya semuanya pada ngechat. Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya gitu.
3: Dan itu beneran ya? Yang sampai 99 plus ya, itu.
0: Kalau mau lihat nanti dilihatin sama Mas Adam.
1: Hari pertama kemarin sampai rambutnya hitam semua loh.
3: Waduh, hari ini udah putih ya, semua ya.
0: Berangkat dari Jogja itu sebenarnya sebelah sini hitam, yang sebelah sana hijau.
2: Ya tetap disyukuri.
3: Disyukuri alhamdulillah gitu ya. Tapi bener gak Mas Adam introvert? Apa tergantung situasi?
2: Dari tanda-tandanya sepertinya iya.
3: Sepertinya iya gitu ya. Jadi kayak chill aja gitu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke games titipan produser saya ya. Ini yang akan dimulai buat lagu dulu kah?
4: Iya, buat lagu.
3: Oke, jadi ada beberapa kata-kata nih bapak-bapak ya. Yang nantinya perlu dijadikan sebuah atau sebait lagu. Kata-katanya ada di nongkrong bareng, radio, dan juga warga.
0: Wah ini kalau Adam kalau pas bikin lagu ini dia gak se-introvert.
3: Oh oke, okay. Inilah saatnya Mas Adam tunjukkan
2: pesan. Oh really?
3: Langsung oh really, oke.

0: Sih nadane koyo saat aku lanjut usia itu Tian. Ganti korte.
1: Oke, ganti korte.
0: Minor kabeh.
1: Ojo.
0: Suara warga.
1: Oke.

0: Mana dia absen Mas Adam?
1: Ini itu apa
2: edisi? Ya mengkong-kong kong.
0: Nanti kan sini kan suara kuih kusin. Ini menuju sana toh. Balik nih ya.

0: Airs di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini saya juga masih bersama dengan Sheila on 7.
1: Masih bersama Farah.
0: Yeay, yang masih membawa karya bertajuk Sederhana. Ini kan tadi udah sempat di sounding juga Mas Duta ya, bahwa ada beberapa lagu yang udah rampung gitu. Boleh di-spill gak sih kapan dirilisnya ke depan atau?
1: Ya pokoknya nungguin orang-orang pada bosan sama Sederhana.
0: Oke, ya kalau itu mah gak bosan-bosan, gak rilis-rilis
1: ya.
0: Dong jadinya.
1: Ya kalau nanti gak bosan-bosan ya nanti insya Allah tahun depan ya.
0: Oke, berarti ditungguin aja nih ya untuk upcoming song ya. Yang sekarang bisa dinikmati Sederhana, Sahabat Suara juga merch-nya di minggu ini ya Mas ya?
1: Iya.
0: Udah bisa di ordernya?
1: Ya online.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya onlinenya kalau Sheila on 7 kan gak di market.
2: Baru diplastikin.
0: Okay. Baru pada beres di sablon kebetulan nih guys.
1: Sheila on 7 masih di rumahnya sendiri di sheila7.com.
0: Oke.
1: Jadi belum ngontrak di marketplace.
0: Oke. Okay.
1: Bisa carinya di sheila7.com.
0: Di web langsung ya, web
1: kalau
0: official web.
1: Kalau gak datang ke show-nya Sheila on 7.
0: Oke. Okay. Nah dalam waktu dekat bisa disambangi kemana aja tuh Mas sama sahabat
1: Sheila? Malang, Bali, Malang 20.
2: Juni.
0: Oke. Okay.
1: Terus di 29 Juni itu di Kemnu. Gak.
0: Gua enggak lagi.
1: Terus di 30-nya di Santiago Berdebu. Berdebu. Bukan Bernebu tapi Berdebu. Enggak. 20 Juni di Malang, terus 4 Juli di Bali.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan kamu mau lebih tahu detailnya mungkin bisa langsung aja ke social media ya. Detailnya pasti ada di sana semua.
1: Di website ada.
0: Di web ada ya, update-nya seperti apa. Oke. Okay. Terima kasih banyak.
1: Makasih Farah.
0: Mas Duta, Mas Eros, Mas Adam.
1: Sahabat Suara semuanya.
0: Sahabat bisnis aku, Cie. Walaupun beda bulan langsung sahabatan gitu gue. Thank you, pokoknya sukses untuk singlenya, upcoming projectnya.
1: Makasih.
0: Ya dinantikan untuk pasti album ya. Kita pasti album. Gitu. Oke, biar afdol sahabat suara siang hari ini. Masa sih kita mendengarkan Sheila on 7 live gitu ya.
1: Kita
0: mau bawakan
1: juga
0: lagu apa siang hari ini?
1: Tentang ini, tentang apa?
2: Tentang goreng.
3: Ayam.
0: Tentang ayam.
3: Mau ngerti?
1: Oh, ngerti.

0: Jesse.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian. Hmm.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Denger,
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinokina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak
1: tawak. Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Yeah.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, wow,
0: sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya

0: pedas. Yeah. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
2: Oh, happy birthday.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Sony, digunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau nggak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josiah Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Iswara
6: memutarkan musik yang

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang.

0: pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat hari Jumat.
0: Selamat, sudah tapi, masuk weekend.
2: Betul, tapi hari Jumat ini seperti yang kita tahu kita harus berhati-hati betul. Kalau kita lagi ada di jalan, betul. Khususnya ada di Jalan Sudirman Tamrin.
0: Betul,
2: karena dan memang, protokol oh, ya. Oh, karena memang ada kegiatan yang cukup, apa namanya, concerning.
0: Iya, lagi memang ada demo mahasiswa kan.
2: Iya, betul sekali.
0: Semoga semuanya baik, aman, dan juga selamat. Selama 3 jam ke depan ada Reza Bima dan juga Jill Vandis. Yes. Di 1 jam pertama ini ada cerita mengenai ABK kapal ikan yang pesta sabu di tengah laut aja gitu.
2: Ini yang pakai kuah kan? Yang ada dagingnya, ada sayurnya kan?
0: Bukan dong.
2: Oh, bukan. Bukan, ya ampun.
0: Shabu-shabu.
2: Dan seperti biasa akan ada Gen Z bertanya.
0: Apa sih pertanyaan mereka hari ini?
2: Percaya gak sama orang yang kerasukan kodam?
0: Aduh ngeri deh kan.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tiba-tiba udah Jumat lagi, sahabat suara, dan hari Jumat ini dibuka dengan sebuah berita yang buat saya cukup mengagetkan gitu. Apalagi tadi waktu berangkat ke Iswara gitu ya, saya kan sempat isi bensin dulu di SPBU Timoho. Kalau yang deket sini tuh SPBU Timoho. Antrinya, mohon maaf, ini antri motor itu tuh sampai ke jalan-jalan gitu kan. Karena mungkin salah satunya disebabkan karena ada selentingan simpang siur katanya. Ada pembatasan pembelian Pertalite maksimal 50.000 per kendaraan. Jadi ada info yang beredar seperti itu, kalau misalnya kamu beli Pertalite di SPBU itu bakalan dibatasin maksimal 50.000 untuk kendaraan bermotor, even though itu mau motor mau mobil gitu kan ya. Nah, tapi tenang aja. Kan saya selalu bilang saring apapun yang kamu baca ataupun dengar di sosial media ataupun di media manapun gitu. Karena dari PT Pertamina Patraniaga sendiri bilang kalau informasi itu nggak benar ya. Jadi sampai saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah tentang pembatasan pembelian Pertalite ataupun juga BBM lainnya gitu, BBM subsidi yang lainnya kayak gitu. Jadi memang mau kamu roda 2, roda 4 gitu ya, itu nggak ada pembatasan. Dan ini sudah disampaikan langsung oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Pak Robert MV Dumatubun. Sebenarnya itu isu yang belakangan ini lagi sering banget muncul ya, gak cuma di hari ini, gak cuma di hari Jumat ini, tapi kemarin di akhir Mei itu juga sempat ada kan kabar kayak gitu. Katanya kayak, wah lu kalau misalnya mau beli bensin dibatasin 50.000 gitu. Ternyata juga enggak kayak gitu. Sampai saat ini pemerintah Pertamina pun juga belum ada aturan yang membatasi pembelian Pertalite ya, terutama karena saat ini yang mostly common digunakan adalah Pertalite. Kayak gitu sahabat suara. Jadi tenang, gak usah panik buying. Gak usah dibela-belain ngantri sampai sebegitunya ya. Kalau memang isi waktunya ngisi ya ngisi. Tapi kalau bisa misalnya mau ngisi sekalian full tank aja. Jadi biar gak tiap sehari, dua hari, tiga hari sekali itu harus ngantri di Pertamina. Kayak gitu sahabat suara. Jadi ya tenang, gak usah kemakan hoax. Gak usah panik kayak gitu ya. Tenang aja kan, katanya memang ekonomi kita kan lagi baik-baik aja. Kitanya juga harus tenang aja dong ya gak sih?

0: Bersama
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Bu Nana!
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat kayak gini paling enak nih suara dihabiskan dengan hal-hal yang enteng. Salah satunya kalau saya sukanya tuh belanja, apalagi menjelang weekend kayak gini kan ya. Tanggalnya walaupun udah agak-agak tua, makanya saya pilih belanjanya tuh ke Alfamidi, karena selalu ada yang seru, selalu ada yang promo. Dan kalau di Alfamidi di hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu ada promo JSM alias Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Nah kalau di Minggu ini, promo JSM-nya tuh ada berbagai macam produk. Kamu bisa pilih, ada yang dapat promo tuh ada tisu, ada shampoo, dan masih banyak produk-produk yang lainnya juga. Kalau misalnya kamu mager mau ke Alfamidi terdekat gitu ya, apalagi ini kayak di kantor Iswara tiba-tiba hujan banget dan emang mendung banget gitu kan, mager gak pengen kena hujan, tenang aja, pakai aja aplikasi Midi Kring. Kamu tinggal klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promonya, promo JSM Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indigo,
3: Indigo, Indigo.
1: Sesi dengar musik indie, let's go.

7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat, sahabat suara, waktunya Indigo. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu indie favorit kamu yang bakal saya puterin 1 jam ke depan. And also, Indigo hari ini bakalan spesial karena saya gak sendiri. Nanti bakalan ditemenin sama beramai-ramai. Clue-nya adalah teman-teman saya ini kalau disuruh nyanyi, udah gak usah nyanyi deh, disuruh nafas aja gak bakalan fals. Kira-kira nanti saya bakal ngobrol sama siapa? Ditunggu aja abis ini. Yang jelas buat kamu yang mau request, saya tunggu di 08122998888887.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Bingsu.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara

0: Vocal group sama suara langsung
1: di suara
0: nih.
1: Jogja.
0: Jangan bosen ya.
1: Bila.
0: Tidak kok. Kalian gak bosen kan ketawa aku terus.
1: Ya, kita tuh malah kangen tahu.
0: Iya, betul banget.
1: Kangen banget.
0: Peres banget, padahal kemarin baru ketemu.
1: Ya, siapa yang belum ketemu?
0: Ayo, siapa yang belum ketemu? Yang jelas kalau kamu gak ikut Jogja bersuara gak bakalan ketemu sama mereka.
1: Nah, itu dia harus nge-war.
0: Harus nge-war, karena seperti yang kita tahu sahabat suara ya, di Jogja bersuara selalu ada vocal groove. Jadi coach dadakan.
2: Wow.
0: Asik. Tapi berarti udah berapa kali ya Jogja bersuara bareng sama vocal group ya?
1: Kalau yang playground tidak terhitung. Kalau yang playground juga dihitung berarti 6.
0: Iya benar. 6. Oh, yang playground tuh di yang di Prambanan.
1: Playground
0: ya? Benar. Jadi kalau kamu belum tahu, walaupun kamu udah tahu, tapi saya kasih tahu nih sahabat suara salah satu grup vokal independen banget nih.
1: Indie.
0: Abis. Oh pas ya di Indigo, Indie gitu. Yang asli Jogja. Asli ini berenam.
1: Berenam penyanyi.
0: Semua ya. Ya ini adalah contoh sebuah kelompok yang baik. Dimana berenam ini gak gontok-gontokan. Siapa yang pengen jadi terdepan. Tapi semuanya adil gitu. Dapat bagiannya ya kan. Dan memang karakter suaranya beda-beda. Tapi jadi satu. Di vocal groove ini disatukan dalam harmoni yang indah.
1: Asik.
0: Aku kermocol loh ini.
1: Gak apa-apa. Itu berarti yang mempersiapkan baik banget.
0: Shout out buat PD kita. Asik.
1: Ayo kak, kita mau ngapain nih?
0: Ngapa ya? Kaget.
1: Soalnya tadi hujan nih, jadi kayak pengen menghangatkan.
0: Makanya tadi kan sempat hujan juga. Walaupun hujannya kalau di sini agak cuman caper doang kalau kata BK ya tadi.
1: Kalau kata aku gimmick ya.
0: Gimmick doang. Tapi kenalan dulu deh. Hari ini yang datang kan cuman bertiga aja nih. Gitu kan, ada siapa aja di sini?
1: Halo, namaku Yose.
3: Halo, namaku Rebecca.
4: Hai, namaku Mega.
1: Ya, kami adalah vokal groove.
0: Kok enggak ada harmonisasinya sih? Coba dong ulangin dan ngulin.
1: Groove-nya aja.
0: Ayo, 1, 2, 3.
1: Kamu ini apa?
0: Oh ya, ini mereka bareng bukan. Asik. Oh, enak banget ngomong dong. Ya, 1, 2, 3.
1: Kami adalah vokal groove.
0: Ngomong dong aja nggak fals. Ini coba kalau Bintang atau Ari yang di sini ya. Tolong. Jadi hari ini ada Yose, ada Beka dan juga ada Mega yang bakal ngobrolin seputar ini tadi yang barusan mereka tiba-tiba bernyanyi itu. Mungkin banyak dari kamu yang udah sering dengerin ini karena kita sering puterin juga di suara.
1: Yes.
0: Ya kan? Tapi sebelum ke situ nih. Saat ini pertanyaan jujur udah kupendem dari Jogja bersuara terakhir.
3: Waduh, apa tuh kak? Keluarkan please.
1: Silahkan.
0: Ini kemarin waktu Jogja bersuara terakhir yang kita dimili itu ya. Itu kan kalian datang duluan nih. Tunggu kan udah hafal semua nih. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datang.
1: Oke.
0: Tiba-tiba makbruk gitu. Ada bersembilan orang datang.
1: Masih
0: seumuran sama aku. Seumuran sama aku.
1: Bener banget.
0: Terus mereka mengakunya adalah kami adalah vocal group 2.
1: Okay.
0: Itu siapa sebenarnya? Tolong dikasih tahu dulu dong.
3: Kalau ini kayaknya partnya Kak Yose untuk menjawab ya.
0: Part 2 loh ini. Itu siapa tuh? Aku penasaran tuh sebenarnya.
1: Ya, jadi di awal tahun 2026 ini, di bulan Februari tepatnya, vocal group itu open open recruitment untuk member vocal group sebagai generasi kedua.
0: Oke.
1: Jadi kami punya visi untuk kayak masa yang berkembang 6 orang ini aja sih. Satu tim ini aja. Kita pengen lebih besar lagi, keluarga kita bertambah banyak. Akhirnya kami rekrutmen dari puluhan yang mendaftar, kami saring menjadi 9 orang. Nah, 9 ini sebenarnya masih dalam tahap probation training. Jadi nanti mereka akan berguguran, Kak.
0: Berguguran. Agak musim semi ya. Gugur ya.
1: Akan ada gugur nanti. Kami sebenarnya ingin mengerucutkan ke 6 penyanyi. Tapi akan kembali lagi. Apakah dari 9 ini benar-benar siapa yang masuk kualifikasi sih? Apa ini ya? Piala Dunia kan? Masuk apa namanya?
0: Kriteria.
3: Kualifikasi
0: ya?
1: Jadi mungkin enggak 6, mungkin cuma 3 atau mungkin cuma 2 yang benar-benar standarnya vocal group enggak, ternyata belum bisa ada yang memenuhi, atau ternyata 99-nya ternyata memenuhi. Mm-hmm. Nah, okay. Itu nanti juga akan
0: bingung. Juga akan bingung.
1: Nah, bagaimana kita akan menggugurkannya?
0: Jadi intinya adalah itu persiapan untuk generasi selanjutnya.
1: Yes.
0: Gitu. Mm-hmm. Karena kalau enggak salah nih ya, mm-hmm. kalau kan kita udah berpartner itu dari Agustus 2025. Ya kan, aduh, dari Jogja Bersuara yang pertama. Yes. Gitu kan. Kalau enggak salah dengar nih, katanya kan kalian pengen terbang lebih tinggi. Gitu kan.
3: Masuk.
0: Terbang lebih tinggi gitu. Makanya mungkin ada, harus ada persiapan generasi selanjutnya. Takutnya nanti kalau misalnya udah terkenal, go internasional gitu kan, dipanggil-panggil di Jogja kan agak susah deh gitu. Tapi sebenarnya kalau terbang tingginya melalui, ini berarti single perdananya Vocal Group.
1: Single perdana, betul.
0: Walaupun sebenarnya udah, sebenarnya udah lama ya dirilis atau dikenalinnya ya.
3: Oke, kalau dirilis sendiri kan baru bulan Mei kemarin.
1: Rilis di DSP.
3: Tapi kalau proses rekamannya sendiri, proses pembuatannya sendiri itu sebenarnya sudah dari 2024. Itu sudah dibuat sama coach kami, coach Elsa. Mbak Elsa itu sudah membuat lagunya itu. Terus pertama kali kami nyanyikan itu di konser kami di November 2024.
1: Itu perdana juga tuh.
3: Perdana konser. Juga kami nyanyikan off air.
0: Oke.
3: Ya udah untuk nyanyi aja di konser kami kayak gitu. Terus tapi itu belum resmi untuk rilis kayak gitu.
0: Kayak
3: terus
0: teaser aja gitu ya.
3: Ya udah kami nyanyikan.
1: Teaser tapi full.
3: Full teaser
1: gimana tuh namanya? Pakai koreo.
3: Niat kan. Itu 2024 kan, terus 2025 ya udah kita proses, baru proses rekaman itu sendiri. Itu pun proses rekamannya melalui berbagai
0: apa
3: ya?
0: Apa, rintangan kah?
3: Rintangan,
0: halangan.
3: Ya
1: effort. Menjadi beban pikiran.
0: Apalagi ada yang tiba-tiba syuting ya kan, itu kan tiba-tiba apa? Pulang kampung.
3: Iya,
1: oh, banget. Tapi ya itu. Jadi kami rekaman tuh enggak bareng, Kak?
3: Iya.
0: Hah? Oh,
3: prosesnya.
0: Iya.
3: Prosesnya makanya itu yang
1: sendiri-sendiri.
3: Cukup.
1: Sendiri-sendiri di waktu yang berbeda. Mm-mm. Beda.
0: Okay.
1: Kamu ingat gak kamu? Jadi Rebecca adalah yang terakhir kali recording.
0: Kenapa?
3: Lama banget.
1: Bulan apa, tahun berapa, ingat gak?
3: Waduh, karena aku gak ingat. Kayaknya BK tuh 2000, sama-sama 2025. Oh, 2025.
0: Tapi jeda.
3: Tapi jedanya sebulan. Agak.
0: Kenapa ya?
3: Iya, sebulan.
0: Sebulanan gitu. Kenapa?
1: Lebih.
3: Sebulan dua bulan gitu ya?
0: Coba-coba di... berbincang kan,
1: malah berdebat.
3: Maaf kalau berdebat.
0: Enggak apa-apa. Pokoknya intinya BK paling terakhir tuh tag-nya.
3: BK paling terakhir.
0: Dan teman-teman semua berenam ini tag-nya juga sendiri-sendiri.
3: Sendiri.
0: Kenapa tuh?
3: Enggak. Karena jadwal ya pasti itu.
0: Jadwal.
1: Satu jadwal. Kedua, kami mengakui bahwa ya Vocal Group ini tuh kan baru menetas. Masih piyik. Kayak gimana sih caranya cari makan? Induknya aja kami yes, juga betul. Masih sama-sama memulai. Nah, ini benar-benar perjuangan yang kami lalui, di mana kami recording itu ada job masuk. Oh ya, yaudah kita booking studio rekaman satu orang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yaudah nanti kalau ada job masuk lagi, oh yaudah baru kita booking studio lagi rekaman orang selanjutnya. Jadi ya,
3: by budget yang kami punya gitu.
0: Sih.
3: Kalau itunya gamblangnya kayak gitu.
0: Literally indie sih
1: kami. Kami belum ada music label, belum ada production house, belum ada produser yang benar-benar mendanai kami. Jadi benar-benar indie.
0: Indie banget.
1: Independent.
0: Makanya mungkin prosesnya juga lumayan lama ya. Betul. Untuk produksinya kayak gitu. Betul. Kan dari diperkenalkan 2025 akhir.
3: 2024.
0: 2024 akhir. Betul. Ya kan, terus akhirnya rilisnya baru 2026.
3: Betul. Yes. 2 tahun enggak tuh.
0: Enggak apa-apa, semua butuh proses.
1: Termasuk ya, Kak. Setelah selesai recording berenam. Itu belum di mixing mastering juga. Okay. Jadi kayak nunggu ada pemasukan dulu. Okay, ini saatnya kita bisa.
0: Keren. Ini benar-benar berdikari ya, berdiri di atas karir sendiri.
1: Karir sendiri.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Jejak Mimpi ini tuh memang udah ditulis ada dulu, terus baru akhirnya dibawain sama Vocal Group, atau dari teman-teman kayak yuk bikin lagu yuk gitu. Siapa sih yang bikin liriknya, terus akhirnya mencari nadanya dan bisa akhirnya jadi sebuah lagu yang bagus banget ini?
1: Ya, jadi 99% lagu ini, single ini ditulis oleh coach, vokal coach kami.
0: Okay.
1: Kak Elsa.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu kalau aku manggilnya Mbak Elsa ya. Mbak Elsa itu membuat lagu ini ya saat Vocal Group itu ada. Jadi sebelumnya emang belum ada, okay, terus kayak okay. Eh Mbak, kamu bisa bikin. Jadi emang Mbak Elsa emang sering membuat lagu, emang sering bikin lagu, tapi ketika vokal groove ini sudah lahir, terus kayak eh Mbak, bikinin lagu buat vokal groove, okay. Gitu. Jadi baru ada saat itu. Nah, 1% sisanya adalah aku sempat mengganti beberapa lirik, ngasih masukan. Terus ketika karena kami membawakan pertama kali itu saat konser, nah ada part di bagian belakang sendiri lagu itu yang setiap vokalnya itu akan menyanyikan ad-lib. Nah itu kami cari sendiri. Jadi Mbak Elsa tidak mengarahkan nadamu ini. Kamu terserah nyanyilah sendiri di situ. Nah di situ part kebebasan kami sebagai penyanyi itu
3: yaudah aku
0: susah banget kalau penyanyi ya lolo Saipul Jamil gitu nyanyi ya gitu-gitu.
1: Nah itu jadi benar. Oke, nanti part awal jadi Mbak Elsa hanya memberikan instruksi Linda sama peran dulu deh.
3: Bebas gitu. Cari,
1: mau nyanyi apa nih, takut salah, takut aneh, takut jelek, takut nanti enggak sesuai. Tapi ya justru karena kami merasa bahwa vokal groove ini rumah nyaman kami, ruang yang safe buat kami untuk mengekspresikan diri. Yaudah, kita
3: lost aja lah.
1: Gitu.
3: Coba deh gitu.
1: Jadi kalau nanti dengerin Jejak Mimpi yang bagian belakang sendiri, ada yang kayak gitu-gitu.
0: Eh, gue kira yang gitu peran doang. Ternyata semua dikasih kebebasan gitu. Tapi justru dari situ lahir sebuah karya yang cukup jujur ya. Yes. Bisa dibilang cukup jujur gitu kan. Karena ini sebenarnya lagu adalah ngomongin tentang mimpi. Tentang apa yang kita harapkan. Nah, ini singkat aja deh. Sebenarnya kalau orang biasanya menyanyi atau membawakan sebuah lagu itu kan based on personal story gitu ya, kan. Kalau dari masing-masing singkat aja, mimpi apa yang sampai sekarang udah kecapai dan belum kecapai? Dari Mega dulu deh.
3: Mimpi ya. Ini salah satu mimpi yang terwujudnya juga sama vokal groove.
0: Apa namanya?
3: Ya collab sama beberapa orang-orang besar, artis kayak gitu, terus konser. Konser dengan konsep yang kami pikirkan bersama-sama gitu. Nah itu salah
0: itu
3: satu.
0: Itu yang udah terwujud. Yang masih terwujud. Belum dan pengen apa dikejar?
3: Ya? Ke internasional gak sih?
0: Amin!
3: Let's go!
0: Gitu ya?
3: Nasional dulu deh, nasional dulu deh.
0: Semoga dalam waktu dekat ini ya. BK? Apa BK?
2: Kalau BK, mimpi yang udah terwujud itu, ini juga salah satu lagu yang dari 2024 ya kak, kita nyanyiinnya. Dan itu akhirnya kayak jadi manifestasi buat aku juga. Dan akhirnya kemarin kesampean, aku puji Tuhan dapat juara satu, dapat best delegate di Eropa untuk lomba Model United Nations. Dan itu adalah mimpi, salah satu mimpi terbesar aku untuk ke luar negeri dan bisa lomba compete with a lot of people. Dan iya, lagu ini juga yang ngebantu aku untuk sampai sana gitu. Itu salah satu.
1: Iya, ada liriknya yang ngena banget. Bener. Dan itu tuh yang nyanyiin
2: yang
1: pas lirik
2: pas lirik aku.
0: Apa tuh kalau boleh di-spill?
2: Liriknya itu apa sih?
1: Meretas mimpi.
2: Mencari suara hati, meretas mimpi, takkan ku biarkan ragu menghentikanku. Sementara aku tuh orangnya gampang takut.
1: Ragu
2: banget.
1: Kayak
2: membantuku banget. So,
0: berarti kalau kamu bilang manifest tadi bener ya akhirnya terwujud. Kalau yang belum, yang masih mau dikejar?
2: Masih mau dikejar, ya go international sama vokal group.
0: Sama, amin. Kak Yose?
1: Yes, mimpiku yang terwujud banyak banget sama vokal groove. Kebetulan aku senang perform. Dan aku tahun lalu sempat membuat konser namanya Konser Sumbu Filosofi.
0: Yes.
1: Itu untuk pertama kalinya aku merancang konser dengan naratif, reflektif dan juga yang semacam itu aku belum pernah bikin. Dan aku membawa itu ke vokal groove, itu bener-bener kayak yang ini beneran ya aku nyuruh mereka kayak gini. Tapi kayak ya akhirnya terwujud, bener-bener konser yang maunya gue gitu loh. Jadi aku maunya gini, aku gak mau diatur banyak. Nah, aku maunya begini, aku maunya begitu, bener-bener kayak itu akhirnya terwujud. Itu salah satunya. Yang lainnya banyak, kecil-kecil tuh banyak. Kalau yang belum terwujud, go internasional siapa sih yang gak mau?
0: Yes.
1: Tapi ada satu yang belum terwujud dan ingin aku wujudkan secara berkala, yaitu aku pengen Vocal Groove tuh bisa rilis singlenya tuh rutin, entah 6 bulan sekali, entah 1 tahun sekali tuh gak apa-apa banget kok.
0: Itu loh, itu yang akan nyambung ke pertanyaanku selanjutnya. Kalian kan baru rilis kan Mei kemarin ya, kan baru rilis, udah bisa di request di suara juga gitu. Next projectnya sebenarnya paling deket mau apa? Kalau Yose tadi kan pengennya, dong rilisnya yang ya kalau nggak rutin lah, paling nggak lah ya gitu. Nah next projectnya nih setelah rilis single gitu kan, pasti promo dan segala macam. Abis ini akan ada apa lagi next stepnya?
1: Next stepnya sebenarnya kami mencoba mempertahankan rutinitas, mempertahankan pace-nya kami. Jadi setiap Selasa kan kami ada latihan rutin. Ada atau tidak ada manggung dalam waktu dekat ya kami tetap latihan. Nah pace ini yang ingin kami pertahankan. Karena sebenarnya dari situ nanti kami bisa kayak nambah jam terbang latihan, nambah song bank kami. Jadi itu rencana yang nggak apa ya, nggak muluk-muluk dulu. Tapi kalau ngomong pengen, sebenarnya kami pengen, aku terutama pengen ada konser tuh tiap tahun.
3: Yes, betul.
1: Karena 2024 konser perdana.
0: Yes.
1: 2025 ada konser Sumbu Filosofi. Nah tahun ini tuh pengen konser lagi, tapi sedang agak mikir nih aku.
0: Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Ini sebenarnya relate dengan single Jejak Mimpi ini. Jadi beberapa waktu terakhir ini tuh aku sempat agak mengalami ketakutan untuk bermimpi. Padahal mimpi itu kan bebas, gratis, nggak ada batasan, nggak ada aturan. Ya mimpilah setinggi mungkin, sejauh mungkin, sebesar mungkin. Tapi sempat ada ketakutan kayak yang aku pengen ini, takut nanti kalau nggak terwujud gimana, nanti kalau gagal di tengah jalan gimana. Nah itu jadi part dari lagu ini di bagian refrain terutama itu tuh mostly ketika aku pulang dari Jogja, pulang ke rumahku ke Magelang, di tengah jalan aku nyanyi lagu itu, aku bisa meneteskan air mata kayak wah, kayak aku jangan takut, Yos jangan takut buat mimpi gitu.
0: Keren nih, kita doain semoga habis ini konsisten paling enggak 2 minggu sekali lah ya keluarin single. Aku pusing ya.
2: Itu apa tuh?
1: 2 minggu sekali statusnya single.
0: Kita doain semoga emang bisa konsisten dan mungkin bisa ngeluarin entah itu EP, entah itu album ya nantinya.
1: Sebenarnya kalau single tuh kami ada yang lain, Kak. Cuman emang belum recording, belum mau dipilih mana nih yang mau direcord duluan.
0: Berarti bankingnya udah ada ya.
1: Sebenarnya ada single-single kami.
0: Kita
1: ada
0: tunggu.
1: 3-4 gitu
0: tuh ada. Udah kan itu cocok rilisnya sekalian sama EP ya. Pengen ya kan. Kita doain deh semoga secepatnya lancar juga. Amin. Ya kan. Amin. Tapi kalau deket-deket ini ada gak yang off airnya dulu deh kalau kita pengen nonton langsung gitu?
1: Ada.
0: Kapan tuh?
1: Di bulan Juli.
0: Akan
1: ada, tapi ini belum dipublish nih. Jadi teman-teman Iswara, sahabat Suara adalah yang pertama kali mengetahui bahwa bulan Juli nanti ada wedding expo di Pakuwon Mall. Nah teman-teman bisa tuh menyaksikan Vocal Groove tuh apa sih, kayak apa sih kalau manggung. Nah
0: itu di situ, tapi kami, belum dipublish ya itu ya.
1: Belum dipublish, belum ada official posternya.
0: Oke, kalau pengen tahu lebih lanjut jadwal-jadwal kalian manggung itu bisa di mana?
2: Untuk jadwal-jadwal dan kegiatan bisa banget cek di Instagram Vocal Groove at vocal.groove.vg. Untuk cover-cover dan yang lucu-lucuan lainnya, siapa tahu mau ngikutin. Iya, gimmick-gimmick yang lain bisa banget cek di TikTok at vocal.groove.
0: Oke, semuanya bakal ada update-nya di sosial media termasuk off-air-off-airannya kalian juga, ya kan. Kita harusnya ngobrol tuh 3 jam tau gak? nemenin sampai kelar siaran harusnya.
1: Sebenarnya Vocal Groove tuh ada program yang teman-teman yang suka nongkrong di kafe. Nah kami tuh ada programnya VG Bond.
0: Apa tuh?
1: Jadi kami akan perform, kami akan seneng-seneng bareng.
0: Nyanyi.
1: Di kafe-kafe yang ada di Jogja atau mungkin di luar Jogja someday, kita nggak tahu. Namanya VG Bond. Jadi kita kami pernah di Rambat Cafe, kemudian kita perform, kami pernah di 5-7 gitu. Jadi coba request kalian pengen VG perform di cafe mana atau public space mana.
0: Dan kalau kamu punya public space atau cafe atau apapun itu yang butuh buat ada performernya, langsung kontak ke Vokal Group. Yeay. Terima kasih banget ya BK, Yose dan juga Mega. Terakhir sebelum kita berpamitan, ajakin sahabat suara buat request lagunya Vokal Group.
1: Ya.
3: Oke, buat para pendengar Suara Jogja, jangan lupa untuk terus bisa request lagu Jejak Mimpi nih.
1: Jejak Mimpi
3: di Suara Jogja.
1: Jejak Mimpi by Vokal Groove ya.
0: By siapa lagi dong?
1: Ya takutnya kayak searching, oh ada nih. Karena memang ada judul-judul lain
0: yang mirip-mirip gitu kan.
1: Betul.
3: Yes, oke, thank you.
1: Spesial Vokal Groove punya.
0: Yeay, jangan lupa request Jejak Mimpi by Vokal Groove di Suara Jogja. Thank you Vokal Groove.
1: Makasih Kak Grace.
0: Thank you.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.
7: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby Happy
2: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita
3: buat menenangkan sesuatu yang Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Majelis Lidah Berduri, sepasang kekasih yang bercinta di luar angkasa. Sebenarnya ini lagu aslinya Frau atau Leliani gitu ya, yang di remake atau dibawa ulang sama Majelis Lidah Berduri. Grace Kantona masih nemenin kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Setelah tadi kita ngobrol seru banget sama Vocal Groove, ini saatnya saya buat live di TikToknya Iswara Jogja. Jadi kalau misalnya kamu belum follow, follow dulu TikTok @iswarajogja. Nanti di situ kita bisa ngobrol, kamu juga bisa request lagu dan kasih update ya, kira-kira kamu di Jumat malam yang ternyata hujan ya. Tadi tuh soalnya di Baciro hujannya cuman mampir doang gitu, cuman apa namanya, cuman ini loh, cuman kayak ya udah menyapa aja gitu kan. Jadi ya ternyata di beberapa bagian di kota Jogja gitu, di beberapa daerah hujannya lumayan deras dan lumayan lama juga, sahabat suara. Jadi ya buat kamu, kasih tahu deh kira-kira di daerah kamu sekarang ini apakah masih hujan atau udah selesai atau justru malah lagi mulai hujannya. Sambil request lagu favorit kamu ya di 081229988887 atau di TikTok @iswarajogja. Yang satu ini saya mau puterin dulu, ada Tangga, Cinta Begini, buat kamu yang lagi di hubungan yang bingung.
1: Aku

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iSuara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Tuh teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Suara di Bandung

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: keluarga Indonesia. Iswara. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Aku.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wangi lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33

0: 3 hari. Wanginya luxurious banget. Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend ini banyak banget event yang ada di Yogyakarta, sahabat suara. Saya akan ngasih tahu kamu ada dua event di Sabtu dan Minggu. Ini event yang sebenarnya menurut saya nggak biasa gitu ya. Kalau biasanya konser. Ya, konser mah tiap minggu ada gitu. Tapi yang ini khusus buat kamu yang suka banget sama kebudayaan-kebudayaan gitu. Yang sama suka sama kesenian. Ini ada live perform Jatilan. Ini langsung ingat Bintang deh saya nih. Bintang tuh pengen banget nonton Jatilan. Nah, ini infonya buat kamu. Itu ada Satrio Muda Budoyo ya, yang besok diselenggarakan Sabtu jam 10 sampai jam 12 malam. Oh, 10 pagi sampai 12 malam maksudnya. Wow. Ini satu hari full, sahabat suara. Ini ada di lapangan Bangi Rejo, Karangwaru, Tegal Rejo, Yogyakarta. Ini kesenian daerah kayak gitu kan. Satrio Muda Budoyo fit Braja Ganendra. Tuh datang, kamu bisa tuh datang di situ karena mungkin banyak yang kayak aduh udah bosen deh nonton konser mulu gitu kan. Bisa tuh kamu datang ke acara itu. Terus itu di hari Sabtu, di minggunya. Nah, kita mending nongkrong sahabat suara. Karena ada satu event juga di situ, kamu bisa datang di Ngopski Street Coffee Sleman Yogyakarta. Tepatnya adalah di bawah jembatan. Kalau saya nggak salah itu jembatan baru UGM. Pokoknya yang deket-deket sama ada salah satu apartemen di sana. Nah, itu di bawah jembatannya itu ada street coffee di situ. Kita bisa nongkrong di situ, ketemu saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan juga banyak activity seru di sana. Cialah, activity seru nggak tuh. Jadi banyak yang bisa kamu datengin di weekend ini. Banyak kegiatan yang bisa kamu ikuti gitu ya, tinggal pilih aja mau konseran ada, mau kebudayaan ada, mau nongkrong santai yang ada activity-nya juga ada. Jadi gak usah bingung-bingung lagi deh kalau misalnya ada yang nanya gitu, emang Jogja tuh cuman ada Malioboro doang? Jogja cuman ada Tugu doang? Enggak, Jogja itu banyak banget acaranya dan Jogja tentu saja punya sejuta cerita, mau itu cerita sedih, mau itu cerita seneng ya, Jogja tetap istimewa aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Gas, genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
8: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus, bang.
7: Ticus!
9: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Dari Minstrel.
10: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Kini aku minta maaf.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hey, suara-suara warga Indonesia, malam Sabtu, everyone. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ada plan apa malam hari ini, sahabat suara? Update-update ke gue dong. WhatsApp aja di 0816-114-1014. Teman gue nanyain lagi di mana, lagi di mana. Bentar, bentar. Sorry ya, biasa teman gue ngajakin janjian. Biasanya rencana lo di malam hari ini apa sih, sahabat suara? Ini kan adalah hari terakhir bekerja gitu di minggu ini. Mungkin ada yang pengen ngafe, ada yang pengen nongkrong, ada yang pengen bertemu sana keluarga karena kangen. Boleh update-update di WhatsApp-nya Iswara ya, 0816-114-1014.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara.
6: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Mungkin update-update dulu nih sahabat suara. Yes, yes, yes, yes. Yang ada rencana di malam Sabtu ini boleh. Nih ada dari Putri. Kak, aku pengen... kok malam Sabtu sih? Gue bacanya malam Jumat ya? Enggak, malam Sabtu. Benar. Kak, aku pengen nongkrong di Union nih sama teman-teman SMP. Aku keren. Spesifik ya. Jangan lupa foto di cerminnya ya. Ada dari Rama. Rama bilang malam hari ini dia pengen tidur cepet karena besok mau ada kompetisi. Wah, di kompetisi apa nih? Lagi ramai banget kompetisi Beyblade, tahu sahabat suara. Gue dulu pernah kompetisi Beyblade, gue pernah kompetisi yoyo. Gue jago banget main yoyo, lo cari deh nama gue di YouTube. Beryl Rasandavi, Beryl yoyo. Tuh ada. Jujur ada, gue main yoyo di situ. Yoyonya bukan yang kayak naik turun doang dan bikin segitiga, enggak. Gue expert, lo cari deh. Gue jadi kebayang gitu sahabat suara. Maksudnya kayak mungkin apa gue doang yang pernah ikut kompetisi gitu. Tapi gue percaya lo pada pernah ikut kompetisi sahabat suara. Boleh mention kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo. Ya, nanti gue bacain abis ini. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 10 malam ini. Boleh update-update dulu ya sahabat suara ya. Update posisi lo di mana dan lagi ngapain, abis ini gue bacain. Mungkin lo pengen update perasaan lo hari ini seperti apa. Stay tune on Suara 101.4 FM, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan
0: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Beril Ros, anda fenomenin lo, sahabat suara. Alright, tadi tuh gue sempat ngebahas mengenai kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo ya. Mari kita beradu prestasi di malam hari ini. Ada dari Anonymous, bang, gue pernah ikut kompetisi menghias sepatu, hah? Baru denger deh. Menghias sepatu, oh mungkin lo fashion designer kali ya. Gila, respect, respect, respect. Ada dari Adam, pernah ikut kompetisi futsal se-DKI, sekolah gue juara 1. Lo ini ya, apa, kalau lo SMP, kalau DKI itu paling jago 107, masalah SMP 107, jauh banget anjir. Kalau SMA-nya, aduh futsal, futsal, SMA-nya Alex jago tuh Alex. Pernah bikin Alex Cup. SMA-SMA futsal yang paling jago apa ya? Mention gue dong, mention gue. Sekolah yang paling jago futsal. Kalau DBL sih, jujur, Jubile. Jubilee. Ditunggu komen-komennya, kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin, sahabat suara. 0816-114-1014.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

Dan ini sudah mau jam 10 malam, waktunya gue pamit sahabat suara. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue sekali lagi. Jangan lupa senyum, jangan lupa menjalani hari dengan baik besok ya. Yang penting lo sehat-sehat selalu. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Tomorrow ding. Next week. Sorry, ini info. Next week gue gak siaran guys. Gue digantiin ya sama teman Iswara. Jadi gue akan pamit dulu. Gue pergi dulu seminggu ya. Have fun sama siapapun yang gantiin gue hari Senin. Infonya siapa ya? Farah apa Kak Dodo gitu, gue lupa deh. Ya udah, yang penting follow terus Instagramnya Iswara. All platformnya Iswara. Di TikTok ada iswara.network. Instagram juga ada @iswarajkt. Bye-bye.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke
0: itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah gak berfungsi. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Ya. Dan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
1: Parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar gitu.
1: Tato gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. He knows was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Nah, kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu hampir, apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul,
2: Om.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Iswara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
5: Suara Warga Indonesia.